0: Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengusulkan ribuan warga untuk menerima program bantuan pasang baru listrik tahun 2026. Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri. Sebanyak 6.401 data warga saat ini tengah memasuki tahap verifikasi oleh pemerintah pusat. Verifikasi dilakukan untuk menentukan penerima bantuan pemasangan listrik gratis di seluruh wilayah. Di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Energi dan juga Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana yang mengatakan lebih dari 50% usulan tahun ini diperkirakan dapat diakomodasi pemerintah pusat. Optimisme ini didukung oleh kelengkapan administrasi yang telah dipersiapkan pemerintah daerah. Di mana menurut Riko, pemerintah daerah telah melakukan pelengkapan dan juga perbaikan dokumen administrasi agar seluruh usulan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kendala seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Demikian untuk kabar kita kali ini. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Bengkulu.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat lho pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Bengkulu.

0: Provinsi Bengkulu pada akhir Mei 2026 akan segera menyalurkan dana bagi hasil pajak rokok kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Penyaluran dana ini diharapkan dapat membantu mendukung berbagai program dan kegiatan daerah, disampaikan oleh Kepala Badan Pengeuangan dan juga Aset Daerah Provinsi Bengkulu, Tommy Irwan, mengatakan DBH pajak rokok yang akan disalurkan merupakan alokasi triwulan pertama tahun 2026. Total dana yang disiapkan mencapai sekitar 36 miliar rupiah. Dan menurut Tommy, dana ini menjadi salah satu sumber pendukung pembiayaan program pemerintah daerah di kabupaten dan juga kota. Pemanfaatannya diharapkan dapat membantu memperkuat pelayanan dan juga pembangunan daerah. Selain juga penyaluran DBH pajak rokok, pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan melanjutkan pembayaran utang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2025, di mana nilai pembayaran yang akan disalurkan mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara Cinta Budaya. Dan jumpa kita kali ini, kami hadirkan musik tradisional Papua.

Pemirsa, Papua dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah. Ternyata Papua juga menyimpan segudang ragam budaya dari 200-an etnis yang ada, di mana dari masing-masing daerah mempunyai keunikan tersendiri. Papua, atau disebut juga dengan Pulau Cendrawasih, dibagi dalam 7 wilayah budaya dengan memiliki 270 bahasa daerah. Jumpa kita kali ini, kami akan memperkenalkan alat musik pukul yang lebih dikenal dengan sebutan tifa. Tifa adalah alat musik terbuat dari kayu, pada bagian tengah dilobangi dengan menggunakan bara api dan tongkat kayu. Bagian atas ditutup dengan kulit kadal atau kulit biawak. Alat musik ini dapat dijumpai pada masyarakat yang mendiami pesisir pantai. Bentuk, ukuran, dan cara menabuh tifa sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berikut ini akan tampil grup Eyuser berasal dari wilayah kebudayaan Teluk Saireri, tepatnya Kabupaten Biak Numfor.

Pemirsa, lain Padang, lain belalang, lain daerah, lain pula budayanya. Berikut akan tampil musik tradisional dari Kota Jayapura, tepatnya dari Kampung Tobati, yang masih termasuk dalam wilayah kebudayaan Tawi. Mereka akan memainkan sekaligus beberapa alat musik tradisional. Kelambut, alat musik yang terbuat dari kayu susu, hanya bisa dijumpai di rumah adat kepala suku atau Ondoafi. Kelambut hanya dimainkan pada saat dansa adat di kediaman Ondoafi. Naukre, alat musik yang terbuat dari buah labu panjang yang telah dikeringkan dengan terlebih dahulu direndam dalam air laut. Alat ini selain berfungsi sebagai pengiring lagu, juga dijadikan masyarakat sebagai tempat kapur siri. Triton, alat musik ini terbuat dari kulit bia atau kulit siput yang dikeringkan. Berfungsi sebagai komando dalam mengawali sebuah lagu.

Pemirsa, hingga di sini jumpa kita dalam acara Cinta Budaya untuk menambah keanekaragaman budaya Indonesia. Saya Limauri atas nama Kerabat Kerja Produksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokon kanting nata sampir do lama di naga dormi di nembah.
2: 91,7 RRI Bengkulu. Twitter @RRI_Bengkulu. Instagram @RRI_BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Rompat RRI Bengkulu, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: Kata itu mati uang tagir deh. Bahasa Indonesia bilang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandarin bilang tagir.
1: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Ambon.

0: prosesi perkawinan secara adat Uambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Uambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong minang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tagir deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandu bilang itu tagir.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Uambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berini yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur. Terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri. Terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Kita kalau bahasa bilang itu mandi air, on, itu bau, daun bau. Dengan ada enggung-enggung daun dua itu. Itu yang dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi jangan buang, daun-daun itu kumpul. Laki-laki juga, dia makan tapi dia daun-daun itu dia kumpul. Perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Uambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bengkulu. Twitter @RRI_Bengkulu. Instagram @RRI_BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Play. Perompak RRI Bengkulu, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

Terima kasih kita hadirkan sebelum mengakhiri kebersamaan kita di Berendo Pagi Ko. Pendidikan karakter memiliki peran besar kok di sana ya, dengan membentuk remaja yang menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan bermental kuat. Dengan karakter yang positif, nah remaja-remaja tidak hanya mampu meraih kesuksesan, tapi juga menjadi individu yang bermanfaat untuk lingkungan dan juga masa depannya di sana ya. Nah berikut kok ada beberapa alasan ngapo penting nian untuk pendidikan karakter untuk remaja-remaja kok di sana ya. Yang pertama tentunya bisa membentuk kepribadian yang positif, karena mulai dari pendidikan karakter membantu remaja untuk bisa memahami nilai-nilai baik dari kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan juga sopan santun ya. Juga membantu remaja mengambil keputusan yang benar. Dan di masa-masa remaja memang sering menjadi waktu penuh tantangan di sana ya. Dan juga pendidikan karakter kolah yang bisa membantu remaja membedakan mana yang baik dan juga buruk. Nah jadinya mereka tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang negatif. Dan juga alasan selanjutnya di sana ngapo penting pendidikan karakter untuk para remaja ko, bisa menanamkan sikap tanggung jawabnya. Jadi itu remaja yang bertanggung jawab itu biasanya lebih disiplin dan bisa dipercaya di sana ya. Nah itulah untuk informasinya. Adik sana bisa baca aja lanjutannya di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital ya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Berendo Pagi ke Kek Vivi. Lanjutkan di Berendo Siang ke kawan-kawan penyiar lain ya. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

mana Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengeluarkan putusan atas upaya hukum banding yang diajukan mantan wali kota Bengkulu Ahmad Kadedi CS di kasus Mega Mall. Isi putusan banding ini, Hakim Herma Suharti menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk terdakwa Ahmad Kadedi. Dalam putusan tingkat pertama, terdakwa Ahmad Kadedi ini dipidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara, serta dibebankan denda Rp100 juta, subsidiar 60 hari pidana penjara. Selain juga Ahmad Kadedi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu juga memutuskan banding 4 terdakwa lain dengan beberapa perubahan. Perubahan diantaranya terdakwa Kurniadi Benggawan dijatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kurniadi Benggawan dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp300 juta, dan apabila tidak dibayar maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Subsidiar 100 hari pidana penjara pengganti. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

91,7 MHz RRI Program 4 Bungkulu. Selamat siang Adi Sana, terima kasih masih bersama kami. Adi Sana, cuaca cerah, dengan cerahnya cuaca ini pas 90 lagi ke sana. Kemari hujan dere, tadi malam dinginian. Nah, dilantaknya ke pagiku pane. Jadi panas tuh lemak 60 gitu. Bu pane-pane pagi-pagi tadi sampai Mbak ini masih lemak di sana gitu ngangatkan badan. Apalagi yang mungkin sempat kemarin kebasahan ya. Mungkin ada yang sepatu basah, jas hujan basah, mobil, motor ya. Atau termasuk juga yang punya anak kecil. Nah, anak jemur pakaian si bayi pasti ada di sana, ada. Atau jemurkan si kecil, itu pagi tadi di sana, bukan kini, ya. Ini kosong. Kalau kita jemur ke anak kita, jangan lupa di sana, jangan lupa diangkat. Jangan sampai kelupuan, meleset, kelak hitam kalau dia. Nah, di sana fenomena generasi Z yang lebih memilih begawe di kafe dibandingkan ruang kantor, kini semakin sering kita tengok di berbagai kota besar. Mulai jadi mahasiswa, pekerja lepas hingga karyawan remote working, memanfaatkan kafe sebagai tempat mencari ide sekaligus menyelesaikan pekerjaan. Jadi bagi sebagian Gen Z, kafe dianggap mampu memberikan suasana kerja yang lebih santai, fleksibel dibanding kantor formal ya. Musik yang tenang, aroma kopi serta desain interior yang nyaman dinilai membantu meningkatkan fokus dan juga mengurangi rasa jenuh saat bekerja berjam-jam. Tidak sedikit di sana yang merasa suasana ramai di kafe justru membuat mereka lebih produktif. Sebuah penelitian dari University of Illinois ya menemukan tingkat kebisingan sedang seperti suara percakapan ringan dapat membantu meningkatkan kreativitas dibandingkan suasana yang terlalu sunyi. Nah, selain faktor kenyamanan, keberadaan internet cepat dan banyaknya colokan listrik membuat kafe menjadi tempat gawe alternatif yang praktis ya. Banyak pelaku usaha kafe bahkan mulai menyediakan area khusus co-working karena nengok tingginya minat anak muda begawe dari luar kantor. Nah, jadi media sosial juga ikut mempengaruhi tren ini ya karena budaya work from cafe dianggap lebih menarik secara visual. Foto laptop, kopi, dan suasana estetik sering menjadi bagian dari gaya hidup digital Gen Z yang gemar membagikan aktivitas harian mereka di Instagram maupun TikToknya. Nah, ini informasi kami sampaikan dari rri.co.id.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Berlo siang masih dengan Sayuar Parman, pukul 10.53 menit waktu Indonesia Barat. Hariko cukup menyengat di sana, dak? Cukup menyengat nian Hariko. Nah, tidak lama lagi kita lebaran kok. Tradisi membuat ketupat masih terus dilakukan masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan Hariko menjadi bagian dari budaya turun-temurun yang terus dijaga hingga sekarang. Ketupat identik dengan kebersamaan keluarga saat mempersiapkan hidangan hari raya. Banyak warga mulai menyiapkan anyaman janur beberapa hari sebelum Idul Adha tiba. Di berbagai daerah, tradisi membuat ketupat dilakukan secara gotong royong. Para ibu biasanya berkumpul sambil berbagi cerita dan juga pengalaman memasak. Ketupat juga memiliki makna filosofis tentang kesucian, kebersihan hati. Bentuk anyamannya melambangkan kesalahan manusia yang saling terkait dan juga perlu dimaafkan. Informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id.

Di sana pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga ataupun Kemendikbudgang BKKBN terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui 5 program prioritas unggulan. Program ECO dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga, pembangunan keluarga. Regulasi ECO menjadi dasar pelaksanaan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan juga program keluarga berencana di Indonesia. Melalui kebijakan itu, pemerintah menargetkan terwujudnya keluarga berkualitas untuk mendukung lahirnya generasi sehat dan unggul menuju Indonesia Mei 2045. Sekian kabar kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, salam budaya.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampir dolam nanti naga dormiti nembah.
2: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Di sana terima kasih masih bersama kami di Pro 4 Bengkulu. Masih dengan saya Arpa Rahman, pukul 11 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga ingatkan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin, hari Jumat ya, ada kewajiban kita sebagai lanang untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Jadi selamat mempersiapkan, mungkin harus balik udah jauh, mungkin harus izin dulu dengan antasan, mungkin ya karena harus balik cepat, jarak kantor dengan rumah agak jauh misalnya, atau mungkin ada yang sholat di sekitar kantoran. Kalau cak kami di sana dekat dengan kantor, samping kantor sekolah Jumatnya ya. Untuk para ustadz, selamat mempersiapkan untuk materi khutbahnya, nanti akan mimpin imam sholat juga, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Nah, amin ya rabbal alamin. Berikut dari sana kita akan sama-sama mengandingkan ulasan acara Gayara tentang penerimaan diri dan juga tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental bersama Riri dan juga narasumber Minarsi MPD Kons. Beliau ini dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Huh, selamat nganingan.
1: Salam Kak Riri. Sehat ya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
1: Apa kabar? Alhamdulillah sehat.
2: Ya, ketemu lagi ke Teh.
1: Iya.
2: Di hari yang cerah ini.
1: Benar, Jumat berkah ya.
2: Jumat berkah. Okay. Jadi di Jumat berkah ini ingat nak berbagi ilmu.
1: Iya.
2: Berbagi itu bukan tentang duit aja dah.
1: Benar.
2: Jadi berbagi berkah tentang ilmu juga hari ini.
1: Iya.
2: Nah, jadi kita bahas ini tema hari ini penerimaan diri dan tujuan realitis sebagai kunci kesehatan mental.
1: Benar Kak Ari.
2: Waduh, menarik ya di sana ya. Jadi yang nak bertanya-tanya boleh langsung WA atau juga telepon ya. Nah, kita langsung aja. Ini ngomong-ngomong udah ingat tentang tema kita hari ini.
1: Yeah.
2: Boleh diceritakan dulu sebenarnya ke adik sana ya yang dengar nih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penerimaan diri dan konteks kesehatan mental kita?
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Riri. Oke ya. Tema kita hari ini memang sangat menarik ya Kak Ria, dimana memang dalam kehidupan sehari-hari ini sangat-sangat terjadi dalam diri kita dan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi harus ada yang namanya penerimaan diri dan tujuan realitas gitu ya. Tujuan realitas, penerimaan diri dulu baru kemudian adanya tujuan realitas.
2: Oh jadi penerimaan diri dulu ya?
1: Iya benar, baru kemudian tujuan realitas ya. Realitas ya. Jadi artinya memang itu adalah sebagai salah satu sebenarnya Kak Ri. Jadi banyak sih sebenarnya yang mendukung untuk kita sehat secara mental gitu ya.
2: Betul.
1: Namun diantara keduanya itu adalah menjadi faktor utama juga. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya Kak Ari ya butuh yang namanya kesehatan mental dalam diri kita dulu gitu ya. Nah artinya masih terkaitan dengan bagaimana sih kita harus menjadi pribadi yang sehat luar dalam gitu Kak Avi, Kak Ari ya. Jadi memang bukan hanya kita sehat nampak di luar saja.
2: Betul.
1: Tapi batin kita itu sehat gitu di dalam gitu ya.
2: Pernah dengar katanya kalau orang di luar itu ketawa-tawa dalamnya sakit.
1: Bener,
2: ya kan?
1: Bener.
2: Itu nah, benar?
1: Bener.
2: Bener.
1: Ada gitu ya Kak Ari
2: ada
1: ya. Tapi memang kalau bisa ya di dalam dan di luarnya juga harus seimbang baik. Gitu ya. Sehat semua. Jadi jangan sampai kita menyatakan saya sehat, tapi ketika di masyarakat misalnya ada indikasi kita menunjukkan tidak sehat secara mental. Gitu ya. Nah oke, okay. Tadi Kak Ri menanyakan sebenarnya keterkaitannya apa sih gitu ya Kak Ri. Sebenarnya kenapa kita harus adanya penerimaan diri kemudian dikaitkan dengan tujuan kesehatan yang harus mental. Realistis gitu ya. Realistis, jadi memang penerimaan diri yang dimaksud itu Kak Ri, dimana kita gitu ya sebagai manusia gitu ya menerima seutuhnya apa yang terjadi dan apa yang kita terima di dalam diri kita.
2: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi artinya begini, sama kayak kita mencintai diri sendiri, gitu ya. Itu proses penerimaan itu ada kaitannya dengan proses mencintai diri sendiri.
2: Oh.
1: Gitu ya. Jadi kita tidak boleh merusak diri kita, gitu ya. Karena kalau kita merusak diri, berani merusak diri kita, berarti orang lain juga jalan terbuka untuk merusak diri kita juga.
2: Oh, Kari. Jadi nyambung kayak
1: nyambung
2: gitu
1: ke situ
2: ya.
1: Dia. Jadi artinya kita memang tidak boleh membiarkan diri kita terlukai oleh diri sendiri gitu ya. Kadang kita tidak sengaja, Kak Ri, gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang membuat diri kita itu jatuh. Tapi yang membuat jatuh bukan orang lain,
2: tapi kita sendiri.
1: Kita sendiri gitu.
2: Wah.
1: Perasaan kita sendiri yang membuat kita jatuh. Sehingga itu juga akan berpengaruh ke lingkungan sosial lagi, gitu ya, dan akan berpengaruh ke orang-orang terdekat kita. Nah, memang sebaiknya yang disebut penerimaan diri itu, Kak Ari, di mana kita memang menerima seutuhnya keadaan kita, Kak Ari ya, keadaan apapun itu yang terjadi dengan kehidupan kita, kita terima secara fisik, gitu ya, seperti ini. Itu bagian daripada kita menerima diri tanpa harus protes gitu ya, dengan termasuk kita kan ciptaan gitu ya, ciptaan ya, Allah gitu ya. Keadaan apapun yang terjadi sama diri kita seperti apa, itu harus diterima. Jadi artinya tidak boleh kita yang pertama itu misalnya contoh ya dari segi fisik aja gitu ya. Kalau fisik kita misalnya ada yang kurang menurut kita gitu, Kak Ria, kemudian orang lain menganggap itu lemah, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh orang lain, kita akan ikut lemah.
2: Betul.
1: Tapi kalau kita sudah tahu nih kekurangan kita seperti apa gitu ya, tapi kita menganggap itu adalah sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, kita terima itu kita dengan baik gitu ya, tanpa adanya protes terhadap apa yang diberikan di diri kita tadi, gitu ya. Jadi artinya memang sama kayak kita self love gitu ya, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, menerima apa namanya tanpa harus adanya protes terhadap orang-orang terdekat gitu ya, termasuk sama halnya dengan keluarga gitu, Kak Ari, kenapa saya begini, kenapa saya seperti ini gitu ya, kenapa saya dihadirkan di keluarga seperti ini. Nah itu bagian daripada itu kan ketidakmenerimaan. Nah sekarang ayo kita sama-sama terima ini kondisi kita gitu ya, kalau kurang ya diperbaiki.
2: Betul.
1: Kalau sudah bagus dipertahankan atau ditingkatkan gitu ya, sehingga kita nanti suatu saat mencapai tujuan realitas yang bagus gitu, keren, Kak Ari. Keren. Jadi memang kita kehidupan kita ini harus ada tujuan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Jadi sebagai manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, kita harus punya tujuan. Laki-laki dan perempuan, dia harus menerima diri sendiri dulu seperti apa dia diciptakan dan bagaimana dia saat ini diposisikan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita terima semuanya itu, Kak Ari, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
2: Benar-benar.
1: Nah, makanya tadi saya bilang, Kak Ari, kalau kurang kita perbaiki, kalau sudah bagus kita pertahankan atau tingkatkan. Nah begitu. Jadi keren. Memang makanya memang dari kolaborasi antara keduanya itu bisa menciptakan kita sehat secara mental, Kak Ri. Seperti itu.
2: Jadi memang benar-benar nyambung ya. Jadi harus menerima diri dulu, baru itu nanti berkelanjutan ke kesehatan mental kita juga.
1: Benar.
2: Wah luar biasa itu ya. Jadi termasuk harus berpikiran positif dulu ke diri sendiri ya, Inga ya. Luar biasa. Jadi kalau orang sering berpikir kayak negatif terus, jadi energinya tetap
1: energi yang muncul
2: ke energi negatif terus ya.
1: Gitu.
2: Termasuk dengan kesehatan mental kita juga terganggu.
1: Bener.
2: Wah,
1: luar kesehatan biasa. Mental itu Kak Ari kan bisa dirasa gitu ya. Dan orang lain bisa melihat dari segi perilaku kita.
2: Perilaku.
1: Gitu ya. Iya. Kalau kita enggak sehat secara mental, otomatis perilaku kita sudah berubah gitu.
2: Benar,
1: ya
2: benar.
1: Termasuk daripada sebenarnya asal muasalnya itu adalah mindset tadi, Kak Ari. Jadi semakin kita berpikir negatif tentang diri kita gitu ya, maka itu juga yang terjadi gitu, Kak Ari. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi perilaku. Nah sehingga terciptalah persepsi-persepsi di masyarakat gitu ya. Si A begini, si B begini gitu ya. Karena kenapa? Itu muncul dari sisi perilaku yang kita munculkan gitu, Kak Ari.
2: Tanpa kita sadarin
1: tanpa
2: ya.
1: Tanpa kita sadari.
2: Wah, tapi ini ngapa ya sering ingat misal kayak sering kali terjadi orang nih sulit menerima ke dirinya sendiri. Apa ya. Itu sering terjadi?
1: Oke, misalnya contoh contoh aja kita langsung ke Ari ya. Contoh kehidupan kan sebenarnya semua orang menginginkan kehidupan yang sempurna gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Tapi
2: ya terlalu tinggi ya berarti ya.
1: Terlalu tinggi itu gitu ya. Tapi kenyataannya tidak ada yang sempurna sebenarnya, Kak Ari. Yang harus kita lakukan adalah menerima keadaan itu gitu ya. Jadi memang jangan lupa kita apa ya, ada kaitannya juga bersyukur gitu, Kak Ari, dengan keadaan yang seperti itu. Kadangkala kita nggak bisa terpisahkan dengan konteks agama gitu ya. Kadangkala kita berada di posisi ini sebenarnya tuh tujuan yang lebih baik di masa depan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Itu penerimaan, Kak Ri.
2: Penerimaan
1: ya. Sehingga nanti dalam konteks kebaikan ke depan, kita harus ada tujuan. Balik lagi ke sana dia, Kak Ri. Sehingga kita bisa menciptakan suatu tujuan. Kalau keluarga saya, maaf ini Kak Ri ya misalnya. ambil dari contoh sisi anak yang maaf ya ini ya dari dilahirkan dari broken home misalnya Kak Ari. Nah, kita menerima dulu di posisi itu. Mungkin kita harus bisa sih boleh gitu ya bertanya, kenapa saya seperti ini? Kenapa saya dilahirkan begini? Kenapa saya diciptakan di keluarga begini misalnya Kak Ari ya. Nah, itu anak tidak bisa memilih Kak Ari, keadaan
2: benar,
1: itu.
2: Benar.
1: Yang harus dia lakukan adalah menerima kondisi. Nah, kadangkala seorang anak itu dewasa di usianya, sebelum usianya sebenarnya Kak Ari. Karena keadaan yang memaksa.
2: Betul.
1: Gitu ya. Ada anak yang sudah dewasa sejak dini. Karena kenapa? Dia menerima keadaan itu.
2: Tanpa gitu ya? Disadarin itu tanpa menerima disadarin, ya?
1: Menerima. Gitu ya. Jadi seorang anak yang tidak protes dengan keadaannya, itu termasuk dia mendewasakan diri dan sudah menerima keadaannya dan berdamai dengan situasi yang ada.
2: Tapi seringkali berkecambuk kepikiran ya. Kayak ini kenapa hidup seperti ini kayak gitu.
1: Benar.
2: Itu manusiawi ya.
1: Iya, manusiawi itu Kak Ari ya. Makanya kita tekankan bahwa kita kalau kita selalu bertanya gitu ya, kenapa, kenapa dan kenapa gitu ya. Sehingga tidak akan tercapai pernah tujuan realitas yang diinginkan. Karena kita meragukan. Kondisinya sekarang Tuhan ciptakan sebenarnya untuk kita lebih baik di masa depan.
2: Betul.
1: Nah, tapi kadangkala itu kita tidak menyadari itu gitu Kak Ari. Kurang menerima keadaan gitu ya. Nah, termasuk daripada balik lagi penerimaan diri yang belum siap untuk keadaan itu gitu. Tapi harus gitu Kak Ari. Karena kenapa? Kalau kita terima dengan baik, dengan positif keadaan itu, tujuan di masa depan secara realitas akan terwujud. Gitu.
2: Wah. Tapi ini kalau ada kaitan nggak sih Inga kalau penerimaan diri ini dengan budaya kita di Indonesia?
1: Oke, oke. Sebenarnya kalau budaya pasti ada keterkaitan ya. Kita nggak usah budaya Indonesia kan sangat
2: luas, benar.
1: Budayanya Bungkulu sangat banyak gitu ya.
2: Benar.
1: Kita anggap di daerah kita saja kita, gitu ya. Nah, Bengkulu juga banyak kali budayanya gitu, Kak Ari ya. Kita ambil yang sederhana aja di kota gitu ya. Budaya itu kan akan dibawa karena pergaulan, Kak Ari, salah satunya. Akan melekat ke diri kita karena salah satunya faktor pergaulan.
2: Pergaulan.
1: Gitu ya. Kalau kita ketemu teman-teman yang budayanya memang contoh gitu ya. Suka mudah sekali untuk berteman dengan orang-orang yang positif gitu Kak Ari. Dan kita berteman dengan orang-orang yang support, itu juga akan mempengaruhi dengan pola pikir kita Kak Ari. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sudah keadaannya begitu misalnya Kak Ari ya kayak tadi misalnya broken home gitu ya. Dan ketemu juga teman yang sama dan memiliki pola pikir yang lebih buruk daripada kita, itu akan berpengaruh Kak. Jadi dia faktor lingkungan, budaya pasti ada ya karena dibawa oleh lingkungan gitu ya. Tapi balik lagi penerimaan kita Kak. Artinya sebuah pohon itu bagaimana dia bertumbuh dan kembang itu tergantung juga termasuk bagaimana dia bisa tumbuh kembang walaupun lingkungannya tajam gitu Kak. Gitu.
2: Ada yang kebawa lingkungan.
1: Benar, ya? Ada yang kebawa lingkungan, ada yang punya prinsip sendiri gitu. Saya harus berkembang seperti ini walaupun berkembang lebih baik gitu ya. Walaupun kondisi kelingkungannya buruk gitu kan. Ada juga.
2: Bisa ya berkembang seperti itu.
1: Bisa.
2: Kan karena sering dengar berteman dengan
1: minyak
2: wangi.
1: Iya, orang yang menjual minyak wangi kebawa wanginya gitu ya. Jadi kalau berteman dengan sebaliknya gitu ya dengan yang buruk gitu ya, maka kita juga akan ikut terpengaruh Kak Ari. Kalau kita tidak punya penerimaan diri yang baik lagi. Misalnya begini Kak Ari ya, keadaan tadi misalnya ya. Ketika anak dilahirkan dalam kondisi seperti tadi gitu ya, dan penerimaan dirinya belum ada, sehingga terjadilah bullying gitu Kak Ari ya.
2: Oh iya betul.
1: Anak kalau tidak bisa menerima

0: dia punya persepsi sendiri, dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh budaya.
1: Benar, gitu. Jadi kebawa lah
0: kebawa,
1: yang
0: iya.
1: keburuk ya.
0: Benar, benar.
1: Luar biasa ya. Jadi kalau mungkin untuk remaja yang mungkin ditinggalin orang tua,
0: benar.
1: Ini harus membuktikan kalau bisa menerima diri,
0: benar.
1: Kenyataan
0: keadaan,
1: harus benar
0: gitu ya.
1: Kalau keadaannya tidak sama dengan yang seperti dulu ya.
0: Benar.
1: Wah, luar biasa. Ya. Jadi jangan terpengaruh.
0: Jangan terpengaruh.
1: Iya, enggak ya. Termasuk ini kesehatan mental juga.
0: Benar, benar.
1: Ujungnya.
0: Jadi ya. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya dibangun diawali dari diri sendiri dulu, Kak Ari. Jadi kita tidak menunggu orang lain untuk bisa menyehatkan mental kita gitu, Kak.
1: Jadi diri sendiri.
0: Diri sendiri. Dulu. Jadi diri sendiri gitu ya. Sehingga kita tidak sepenuhnya menggantungkan diri ke orang lain.
1: Benar.
0: Balik lagi ke situ dia, Kak Ari, korelasinya ya, hubungannya gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar menerima keadaan kita seperti apa. Dan tidak boleh menyalahkan keadaan yang saat ini kita jalani gitu kan. Sehingga tadi, kalau kita menyalahkan, tidak akan pernah tersampai tujuan realitas yang diinginkan.
1: Betul, tapi kalau dampaknya ingat. Kalau dampaknya ya. Dengan orang yang tidak bisa menerima penerimaan diri itu.
0: Iya, buruk ya, jangka
1: buruk
0: panjangnya ya,
1: ya
0: Kak Ria. Jadi kita kehidupan ini kan lama, cukup lama gitu Kak Ari ya. Dari usia 0 sampai misalnya 50-60 gitu ya. Dan proses kematangan kita itu Kak Ari, emosionalnya gitu ya. Usia 20 sampai kepada usia 40 tahun.
1: 40 itu ya? Iya.
0: Kalau usia 20 sampai 40 itu bisa matang dan berkembang dengan baik, di usia selanjutnya dia bisa aman.
1: Oh gitu.
0: Secara emosional dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau di usia segini dia masih proses penerimaannya tidak ada, Kak Ri. Dan jangan pernah bertanya soal kehidupan, Kak Ri. Karena balik lagi, penerimaannya. Jadi kalau dia tidak menerima dengan baik kehidupannya dan tidak akan pernah, makanya saya bilang tadi, sulit untuk mencapai tujuan realistis yang diinginkan di kehidupan ini, Kak Ri. Karena tadi tidak menerima keadaan itu. Gitu ya. Jadi makanya awal pertama kita itu terima dulu keadaannya. Apapun yang terjadi saat ini gitu. Ya, jangan pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan apalagi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terima gitu keadaan itu. Belajar untuk lebih baik. Belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin.
1: Keren.
0: Kalaupun orang-orang menganggap itu adalah sesuatu yang sulit, tapi yakin kita diciptakan hal yang buruk supaya kita menjadi baik gitu Kak Ari.
1: Benar.
0: Ketemu dengan hal yang sulit supaya kita menjadi mudah, gitu ya. Dan proses penerimaan itu yang sebenarnya harus kita pelajari sejak usia apa ya? Boleh dikatakan usia dini Kak Ari, gitu ya. Karena memang kita penerimaan itu ya dari lahir sampai tua kita harus menerima kita gitu.
1: Bener.
0: Ya diri kita.
1: Tanpa, salah satunya itu bersyukur juga
0: bersyukur,
1: ya.
0: Bersyukur gitu ya, tanpa harus menyalahkan keadaan orang lain dan lingkungan terdekat gitu Kak Ari.
1: Tapi kadang enggak ingat ya, kadang-kadang tuh orang sudah menerima diri tapi lingkungan suka membandingkan.
0: Benar,
1: ya
0: benar,
1: kan.
0: Benar gitu ya Kak Ari ya.
1: Nah, cak mana tuh caranya ingat
0: supaya
1: kita bisa menyikapi.
0: Benar Kak Ari
1: seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Kita sudah berusaha
1: enggak
0: kuat gitu ya. Tapi keadaan lingkungan memaksa kita untuk
1: membanding-bandingkan
0: sehingga kita rapuh gitu.
1: Benar.
0: Gitu ya. Balik lagi Kak Ari, konsep apa ya namanya kalau saya menyebutnya itu ibarat tiang gitu Kak Ari ya. Ibarat tanaman lah boleh ya. Manusia itu kita anggap tanaman gitu. Kalau akar di dalam dirinya kuat gitu Kak Ari, dia tidak akan goyah dengan keadaan sekeliling.
1: Mau kena angin
0: mau
1: pun sekalipun ya.
0: Mau badai seperti apapun dia enggak akan goyah. Karena kenapa? Prinsip dia yang kuat gitu. Makanya saya bilang tadi, prinsip itu ada kaitannya dengan penerimaan tadi kan. Jadi kalau kita menerima, artinya di dalamnya ada prinsip yang dia pegang. Apapun yang terjadi di lingkungan, saya harus berdiri tegap.
1: Betul.
0: Badai apapun di lingkungan sekelilingnya, saya harus berdiri sebaik mungkin gitu Kak Ari. Jadi memang apa ya, pengaruh mindset juga Kak Ari. Kalau kita mudah terpengaruh dengan lingkungan, maka semua yang kita rencanakan, tujuan yang direncanakan tidak akan pernah tercapai. Karena
1: gagal
0: tadi
1: semua.
0: Gagal semua. Karena kita mudah terpengaruh dengan lingkungan.
1: Benar.
0: Makanya dia harus punya prinsip, Kak Ari. Penerimaan itu ada kaitannya juga dengan prinsip.
1: Nah, gitu.

0: seburuk apapun lingkungan, kalau dia pengen berubah yang lebih baik, ya insya Allah tercapai gitu, Kak Ari.
1: Jadi harus ada hidup tuh harus ada berprinsip ya,
0: benar-benar
1: ya.
0: Kak Ari. Jadi jangan sampai kita kayak alir mengalir gitu, air mengalir gitu.
1: Pasrah aja,
0: pasrah aja mungkin juga kan? Gitu ya, enggak boleh kayak gitu, Kak Ari. Jadi harus punya prinsip yang harus kita pegang sehingga kita punya impian, tujuan yang harus kita capai dalam kehidupan ini, Kak Ari.
1: Jadi ternyata tuh penerimaan diri itu bukan sekedar menerima kekurangan, Da Inga ya.
0: Bener.
1: Jadi bukan pasrah aja yang kata kita tadi kan, pasrah, bener. Tapi justru harus membuat kita tuh lebih tenang ya kan, jalani hidup dan juga mengenali potensi diri kita sendiri, ya pastinya. Wah, jadi saya nak dengar kok untuk adik sana, apakah adik sana pernah juga merasakan kesulitan menerima diri? Nah, jadi silakan berbagi cerita ya melalui WhatsApp atau juga bisa di nomor telepon kita juga bisa ya di 0811 7816544, atau adik sana bisa juga di telepon kita di 0736 7321994 ya. Jadi ya nak cerita-cerita silakan, yang nak tanya-tanya ke Inga Minarsi boleh ya, nanti kita bacakan. Tapi mengenali potensi diri kita juga nanti akan kita bahas lagi dengan tema yang kita hari ini ya Inga ya. Jadi jangan kemana-mana, setelah lagu ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol seru bersama Inga Minarsi, dan tetap bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana masih di 91,7 FM Perempat Bengkulu dan masih bersama Riri dan Inga Minarsi. Kita lanjut lagi Inga, ngobrol-ngobrol serunya ya di siang hari ini. Tadi kalau kita bahas tentang apa ya hari ini? Jadi penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental. Nah, kalau ngomong-ngomong itu udah Inga. Tujuan hidup ini ngapu sih penting sekali untuk tujuan yang realistis ini.
1: Oke. Artinya tujuannya enggak muluk-muluk ya, Kak Riri ya. Artinya sesuaikan dengan kapasitas.
0: Benar. Balik seperti lagi ke itu ya.
1: Jadi kita hidup harus ada tujuan, harus ada goals yang kita impikan gitu, Kak Riri. Jadi makanya kita tadi bilang gitu ya, jangan sampai hidup ini kayak air mengalir, hanyut gitu ya, tanpa harus adanya perlawanan untuk melawan keadaan gitu ya. Arus itu kan ibarat keadaan gitu ya. Jadi kalau kita berani untuk melawan arus, Kak Ri, dengan berjuang dengan cara yang baik, menerima keadaan secara utuh gitu ya, maka kita punya impian yang kita harapkan ke depan, ada perubahan yang kita inginkan. Nah, ada goals yang kita harapkan gitu, Kak Ri ya. Jadi artinya kita kepengen kehidupan ke depan itu kalau bisa ya jangan seperti ini lagi gitu ya. Kalau yang kemarin buruk ya kalau bisa masa depan kita menjadi lebih baik gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau kita dilahirkan misalnya dari keluarga sederhana, kekurangan gitu, Kak Ri ya, kedepannya kita gimana caranya menjadi supaya orang yang situ lebih baik gitu, Kak Ri.
0: Supaya gak di keadaan itu terus.
1: Bener,
0: ya.
1: Supaya tidak di keadaan itu terus gitu ya. Karena kenapa? Itulah tadi pentingnya adanya tujuan hidup, Kak Ri. Jadi makanya kita sama-sama mencermati gitu ya kehidupan sekarang. Memang kita pribadi masing-masing harus punya tujuan, harus punya goals gitu. Betul. Ya. Harus punya impian yang harus kita gapai di 5-10 tahun kemudian itu kalau kita sudah menjadi dewasa harus apa. Gitu ya. Itu harus punya di mindset kita gitu, Kak Vi. Dan harus kita usahakan. Kita gak bisa bilang, oke tenang aja nanti juga rezeki kalau ada nyampe juga rezeki
0: gak kemana-mana gitu ya, Kak.
1: Gak gitu lagi, rezeki gitu harus dicari gitu, Kak Ri.
0: Benar.
1: Ya. Kalau rezeki gak kemana-mana dan kita gak berusaha mencari, gak akan sampai ke kita. Gitu ya. Rezeki itu memang harus dicari kemana-mana.
0: Betul.
1: Supaya goals kita, tujuan realitas kita itu tercapai. Gitu ya.
0: Tapi gak boleh juga tinggi-tingginya.
1: Gak boleh, makanya tadi
0: takut
1: sesuai
0: kecewa,
1: kapasitas
0: yuk.
1: Gitu ya, sesuai kapasitas.
0: Ini kebanyakan tinggi-tinggi ujungnya kecewa.
1: Bener.
0: Jangan rusak
1: pula,
0: juga kan.
1: Jangan pula tingginian gitu ya, di luar jangkauan dari kita.
0: Bener.
1: Nah itu nanti, itu namanya apa namanya, tujuan abal-abal lah ya. Karena gak sesuai dengan keadaan, Kak Ri.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi memang yang harus kita perbaiki, memang setiap manusia yang harus ada tujuan, tujuan hidup gitu ya. Tapi sesuaikan dengan keadaan. Makanya tadi, kalau misalnya hari ini belum baik, besok kalau bisa lebih baik gitu. Jangan sampai kita di posisi yang sama gitu, Kak Ri.
0: Ada tipsnya gak, Inga? Okay. Supaya tidak stres dengan pola-pola untuk bisa menerima diri itu.
1: Oke. Triknya itu sebenarnya kita gak bisa terpisah dengan konsep agama ya, Kak Ri. Balik lagi ke situ. Kehidupan kita ini akan sampai tujuannya kalau kita kaitkan dengan keagamaan. Sejalan dia, Kak Ri. Jadi dia gak bisa berdiri sendiri juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Gak bisa kita bilang karena agama kita bagus kita akan menjadi orang yang kaya di masa depan. Gak juga, Kak Ri. Gitu ya. Tapi dengan bekerja dengan baik gitu ya, kemudian menjalankan semuanya dengan baik gitu ya, diimbangkan dengan keagamaannya yang baik, ya mudah-mudahan goals atau tujuan realitasnya tercapai, Kak Ri. Nah, tipsnya seperti apa? Ya tentu tadi ya kita menerima gitu ya. Ya kalau menerima tentu kita tidak protes dengan keadaan.
0: Betul.
1: Apapun yang terjadi sama hidup kita gitu ya, baik atau buruk, terima dulu. Yang buruk belum tentu buruk gitu. Terkadang kita menganggap saat itu buruk, Kak Ri. Tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan di masa depan.
0: Hikmahnya ya jadinya.
1: Gitu ya. Tapi kadangkala kita di awal protes gitu.
0: Betul.
1: Kak Ri. Kenapa kita dilahirkan seperti ini, diciptakan seperti ini, dan keadaan yang seperti ini.
0: Benar.
1: Makanya saya bilang, kalau misalnya dia dalam keadaan sementara, Kak Ria, tidak lama dalam keadaan yang seperti itu, terkungkung namanya, Kak Ria, dengan keadaan seperti itu, kalau tidak lama tidak jadi masalah, Kak Ria. Karena itu proses normalitas, gitu ya.
0: Ada batasnya.
1: Ada
0: ya?
1: Batasnya.
0: Paling kalau yang dianggap normal itu berapa?
1: Oke. Paling kalau semenjak harusnya gitu Kak Ria, semenjak dia mulai
0: dapat kejadian misal,
1: misalnya ada kejadian gitu ya, ketika misalnya apa namanya, anggap kayak tadi gitu ya contohnya anak broken home misalnya, dalam setahun dua tahun dia masih merasakan hal yang
0: berkecambuk gitu ya,
1: berkecambuk gitu Kak Ri. Harapannya kalau dia sudah mulai dewasa usianya gitu Kak Ri, dia sudah bisa menerima keadaan misalnya begitu ya. Atau memang kalau usia remaja itu kan usia galau gitu ya.
0: Benar.
1: Otomatis segala keadaan yang terjadi di dalam diri dia itu berkecambuk gitu ya. Tapi balik lagi Kak Ri, remaja, tidak semua remaja itu galau. Ada juga remaja yang memang sudah matang di usia remaja gitu Kak Ri. Artinya dia balik lagi, keadaan yang terjadi sama diri dia, dia terima seutuhnya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di masa dewasanya. Gitu.
0: Keren.
1: Artinya memang kita tidak boleh menyalahkan keadaan itu. Jadi tipsnya begitu Kak Ri. Yang pertama, kita tidak boleh menyalahkan keadaan ya. Menyalahkan ke siapapun Kak Ri, orang terdekat, orang tua, bahkan Tuhan gitu ya, tidak boleh. Karena kita balik lagi, diciptakan atau dipertemukan dengan keadaan buruk itu belum tentu diburuk di masa depan.
0: Benar.
1: Akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita temukan jikalau kita menerima dengan baik keadaan itu.
0: Benar.
1: Gitu ya. Jadi kita jangan protes dulu gitu ya di awal. Kalau protesnya hanya sebentar sih gak masalah Kak Ri, itu normalitas keadaan perasaan kita gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau terjadi larut sampai usia dewasa,
0: membentuk diri seperti itu ya,
1: seperti itu yang salah Kak Ri. Karena tadi dia akan menjadi pola perilaku yang muncul di masyarakat seperti itu, dan menjadi karakter dia Kak Ri. Dan karakter yang buruk yang dinilai oleh masyarakat.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau bisa apa yang sulit di sekarang, nah di masa depan jangan terjadi seperti itu lagi gitu ya, diperbaiki gitu ya. Atau kalau misalnya apa namanya, status keluarga yang begitu diperbaiki, dibangun hubungannya, komunikasinya dijalan dengan baik gitu ya. Jangan hanya protes dengan keadaan gitu Kak Ri.
0: Wah keren ya, jadi ternyata tujuan realistis itu bukan berarti kecil ya Inga ya, tapi sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita sendiri.
1: Benar,
0: ya. Dan ini Inga udah ada yang masuk ya, ada yang bertanya. Ntar, ini Cici di Selumah. Inga, saya sering merasa minder kalau lihat kawan-kawan sudah sukses lebih dulu. Apa tipsnya supaya saya bisa menerima diri saya sendiri?
1: Oke. Kira-kira itu usia dewasa ya Kak Ria?
0: Kayaknya
1: kalau begitu ya,
0: ya.
1: Kalau melihat teman-temannya sukses gitu ya. Oke, baik. Kalau kita selalu membandingkan, gak akan pernah selesai Kak Ri. Sampai kapanpun. Gitu ya. Setiap pribadi kita itu berbeda kapasitasnya. Ada yang memang sukses didukung oleh keluarga dan fasilitas yang cukup.
0: Benar.
1: Ada juga yang sukses karena perjuangan. Balik lagi menerima gitu Kak Ria.
0: Yeah.
1: Menerima keadaan yang buruk di masa lalu sehingga diperbaiki di masa depan. Ada juga orang yang memang keadaannya seperti itu tapi bertahan. Gitu Kak Ria. Nah balik lagi, jadi kalau kita minder gitu ya dengan orang-orang yang sukses, ukuran sukses itu apa sih sebenarnya Kak Ri?
0: Iya ya.
1: Masing-masing kita berbeda.
0: Berbeda ya.
1: Gitu ya.
0: Oh, ada yang berseragam suksesnya kan.
1: Ada yang sukses buka usaha, misalkan, itu
0: iya,
1: juga sukses
0: bener.
1: Kak Ri. Jadi sukses, indikator sukses itu sebenarnya apa?
0: Iya.
1: Balik lagi, masing-masing kita berbeda Kak Ri. Ada yang sukses menurut kita dia punya mobil gitu ya, sudah pakai mobil, kita masih pakai motor, orang sukses.
0: Oh iya.
1: Itu ukurannya berbeda Kak Ri. Kalau kita menganggap ih dia sudah punya mobil, saya
0: sukses
1: belum.
0: Sukses nih berarti nih.
1: Sukses dia daripada saya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar-benar.
1: Balik lagi, berarti kita minder dengan keadaan kita. Padahal memang ya dia punya kemampuan lebih untuk bisa beli kendaraan roda 4 gitu Kak Ri.
0: Benar.
1: Kita belum sampai di situ. Balik lagi konsep penerimaan dia Kak Ri.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita merasa minder terus dengan keadaan orang lain yang lebih, gak akan pernah tuntas. Hidup kita gak akan pernah selesai.
0: Wah.
1: Dan kita tidak menerima keadaan kita gitu Kak Ri. Karena kita selalu membandingkan dengan orang lain. Nah, apakah itu normal? Kalau sudah dewasa Kak Ri, tidak.
0: Oh tidak ya?
1: Tidak. Karena kita sudah dewasa, harusnya sudah matang secara emosional.
0: Benar.
1: Dan
0: ya,
1: itu sudah terlewati Kak Ri. Jangan sampai kita merasa minder lagi gitu ya, karena suksesnya orang, masing-masing orang, masing-masing pribadi itu berbeda.
0: Berbeda.
1: Dan kemampuan masing-masing kita juga berbeda. Jadi tidak perlu ya kalau usianya sudah dewasa, membandingkan kita dengan orang lain, orang lain menganggap kita sukses, orang lain sukses, kita belum. Ukurannya apa dulu gitu?
0: Oh, gitu.
1: Balik lagi ke situ. Gitu ya Kak Ria. Jadi memang jangan pernah mengukur sepatu orang lain dengan sepatu kita gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Gak sama.
1: Gak sama, ya kan? Gitu kan. Dan gak akan pernah sama.
0: Maksa,
1: gitu. Maksa.
0: Iya. Ya.
1: Jangan maksa gitu ya. Nanti kalau maksa, goals kita berbeda lagi, tujuan kita berbeda lagi kan, gitu ya.
0: Nah gitu ya, ya Cici di Seluma. Jadi udah dibantu pertanyaannya, udah dijawab sama Inga Menarsi ya. Dan terima kasih ya Inga sudah
1: sama-sama
0: mengasih informasi ke Cici. Semoga bermanfaat ya Ci ya. Dan kita balik lagi Inga, kalau bicara tentang penerimaan diri ini banyak sekali yang ngomong kalau mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan, ya kan?
1: Bener.
0: Nah, sebenarnya langkah yang sederhana apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk melatih bisa penerimaan diri ini?
1: Oke, memang sulit ya?
0: Iya.
1: Kata orang sih mudah gitu ya, mudah diucapkan tapi sulit untuk
0: dipraktekkan
1: gitu ya. Oke. Dia akan tumbuh dan berkembang dan siap Kak Ari seiring dengan perkembangan usia kita juga.
0: Oh, gitu.
1: Gitu ya. Sewajarnya dan sebaiknya semakin dewasa kita, kita akan menerima keadaan itu. Tidak lagi menuntut kenapa, ada apa, dan
0: mengapa.
1: Tidak ada lagi pertanyaan itu kan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah perbaiki. Balik lagi.
0: Balik lagi perbaiki.
1: Jadi
0: ya.
1: Ketika seseorang itu masih mempermasalahkan kejadian di masa lalu, dan dia seharusnya sudah berdiri lebih baik gitu ya, berarti ada yang salah di masa lalunya kan. Penerimaan dirinya ada yang salah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Memang benar kata orang-orang, mudah kalau untuk ngomong, tapi kalau untuk melakukan sulit, benar. Tapi balik lagi Kak Ari, kita mau berubah atau enggak dengan keadaan yang seperti itu.
0: Kalau coba atau enggak gitu
1: bener,
0: ya.
1: Kalau kita ego seraknya, pertahanannya tinggi Kak Ari, itu akan sulit untuk berubah. Sulit dia untuk berubah Kak Ari. Karena pertahanan diri. Saya memang dilahirkan begini. Untuk apa saya rubah? Itu pertahanan diri namanya, Kak Ari.
0: Wah, gak bisa juga kayak gitu
1: bisa.
0: Ya?
1: Gak akan berkembang kita,
0: akan kembang, iya benar.
1: Dan tidak akan
0: pasrah banget kayak gitu.
1: Pasrah banget. Dan tidak akan menjadi orang yang lebih baik gitu,
0: bener.
1: Kak Ari. Gitu ya. Makanya kehidupan ini yang awalnya kita buruk, ya kita menganggap kita buruk. Tapi kata Tuhan kan setelah buruk ini, kalau kamu berusaha, dia akan menjadi lebih baik. Konsepnya berusaha gitu ya. Mau gak kita berusaha untuk memperbaiki yang buruk ini gitu kan.
0: Benar.
1: Kalau kita mau berusaha dan memperbaiki, ya Tuhan juga tidak tidur rasanya Kak Ari.
0: Iya.
1: Iya, tahu dia usaha kita gitu ya. Dan suatu saat kita akan mencapai goals itu lagi, tujuan lagi Kak Ari. Balik lagi itu, apa yang kita impikan, kita tanamkan diri kita gitu ya. Saya pernah ini ada istilahnya 5 cm Kak Ari. Ada filmnya itu ya,
0: iya,
1: 5
0: cm
1: ya. Itu film yang bagus.
0: Benar.
1: Saya Kak Ari ya.
0: Aku juga suka itu.
1: Itu bagaimana kita mencapai impian dan impian itu taruh di hati dan pikiran kita Kak Ari. Sedekat itu gitu Kak Ari. Dan itu hanya di dalam diri kita gitu. Tidak perlu orang lain tahu dulu tentang impian kita. Tentang tujuan kita. Gitu ya. Cukup hati dan pikiran kita. Cukup itu hanya ada di dalam diri kita dan kita lakukan berusaha sehingga lebih baik di masa depan gitu Kak Ari.
0: Keren ya. Tapi kalau bagi contoh lah dikit Inga, kalau misalnya contoh nyata ya, misal kayak di lingkungan Inga, mahasiswa atau orang-orang yang berhasil menjaga dan melewatkan penerimaan diri ini.
1: Oke, baik. Ada contohnya juga ini Kari ya, kebetulan memang kalau mahasiswa konseling kan
0: banyak ya,
1: banyak ya kejadian-kejadian yang ditemukan gitu Kari ya. Tapi balik lagi, saya melihat ada memang momen satu mahasiswa gitu Kari ya. Ya, keadaannya memang secara ekonomi gitu ya. Tidak mendukung untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi gitu ya. Pendidikan lanjut gitu ya. Tapi dengan tekad yang kuat, Kak Ri ya. Tekadnya seperti apa yang dilakukan Kak Ri? Dengan jualan, pulang kuliah dia jualan Kak Ri. Atau bahkan ke kampus dia jualan Kak Ri. Termasuk saya sendiri gitu ya, tertarik untuk jajan membeli dagangannya gitu ya. Karena kenapa? Masakannya enak Kak Ri gitu ya. Nah, dia punya prinsip juga Kak Ari yang bagus. Ibu, apapun keadaan saya mau berubah. Walaupun ekonomi keluarga saya boleh dikatakan kurang katanya ya, tapi saya punya impian. Artinya yang pertama dia sudah menerima dulu keadaan dia, Kak.
0: Betul.
1: Bahwa dia harus memperbaiki keadaannya gitu ya. Walaupun secara ekonomi kurang. Dia dengan berdagang, berjualan, kemudian berusaha mendapatkan beasiswa. Sekarang udah dapat beasiswa, Kak Ri.
0: Wah, keren.
1: Gitu ya. Dan tetap jualan juga walaupun beasiswanya ada gitu ya. Karena beasiswa itu kan per semester.
0: Iya. Yeah,
1: dapatnya gitu ya. Tapi hariannya kan harus ada. Gitu ya, untuk aktivitas tugas dan lain-lain gitu ya. Dengan cara berdagang tadi, Kak Ri. Malu enggak dia? Ibu tanya, saya pernah tanya gitu ya. Malu enggak kamu sebagai laki-laki berdagang? Enggak dong, Bu, katanya gitu ya.
0: Jarang ya lah seorang cowok ya.
1: Jarang. Udah jarang mahasiswa yang begitu, Kak.
0: Iya, misalnya gitu cewek ya, kan yang jualan ini.
1: Ini cowok gitu cowok. Ya. Makanya saya pas ditanya, kenapa harus malu, Bu? Saya punya impian yang harus saya punya capai gitu ya. Harus ada yang sesuatu yang saya perbaiki dalam kehidupan saya. Sehingga untuk saat ini saya harus berusaha lebih baik dengan cara begitu, jualan gitu ya. Dengan teman-temannya sampai saya bilang gini, kamu nggak takut kekurangan jam tidur gitu ya? Tugas kuliah kamu gimana, aman nggak? Tugas kuliah aman, Bu, alhamdulillah, katanya kan. Tapi saya memang setelah tugas kuliah selesai, saya buat dagangan saya sampai tengah malam bahkan gitu ya. Tapi memang jam tidur saya berkurang, tapi nggak apa-apa, katanya, karena saya punya impian, saya punya tujuan, saya punya goals yang harus perbaiki di masa mendatang. Wah, itu saya sampai terenyuh gitu ya, mahasiswa tersebut.
0: Okay. Keren.
1: Sampai hari ini saya melihat perilaku dia, Kak Ria, apa namanya, benar-benar menunjukkan keseriusan bahwa harus ada impian yang harus dia capai. Dan dia tidak merasa malu dengan keadaan itu, Kak.
0: Keren. Di era yang seperti ini ya maksudnya ya,
1: bener,
0: kan?
1: Di era yang sudah yang
0: canggih banget.
1: Canggih ya, banget. Dan jarang kita temukan, bener, gitu ya.
0: Apalagi anak-anak muda yang malu ya jualan. Wah, itu prinsipnya keren.
1: Keren banget, Kak Ari. Sehingga saya juga terenyuh, okay. Kita support gitu ya. Dan apa namanya, bahkan kita juga begini, ya sudah nak, kamu ini aja dagangan ke teman-teman, gak apa-apa, Bu, katanya kan. Ini juga alhamdulillah teman-teman support kok, katanya kan. Dia punya lingkungan teman-teman yang support juga, Kak Ari. Jadi lingkungan kelas dia itu tidak ada yang sifatnya merendahkan, bahkan ditolong gitu ya, dagangannya supaya cepat habis gitu, Kak Ari.
0: Lingkungan positif juga jadinya ya,
1: ya. Karena memang teman-temannya daya juangnya tinggi juga, Kak. Teman-temannya di kelas itu gitu ya. Termasuk memang bagaimanapun keadaan dia, dia support diri untuk lebih baik gitu, Kak Ari. Wah, itu keren sih menurut saya, yeah, gitu, Kak Ari.
0: Salut.
1: Karena banget, anak muda yang zaman sekarang tuh kalau sudah ketemu sulit biasanya dia kan mundur gitu ya.
0: Tapi nyerah aja.
1: Ini enggak, Kak Ari. Dia harus berusaha gimana caranya yang sulit itu supaya tidak sulit lagi, dia akan berusaha menjadi lebih baik gitu, Kak Ari.
0: Luar biasa.
1: Itu luar biasa, Kak Ari.
0: Jadi banyak sekali ya hal yang praktis yang bisa kita terapkan juga. Bener, ada ini salah satunya tadi itu yang penting ada prinsip, berusaha.
1: Bener.
0: Untuk mencapai tujuan,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Waduh, jadi terapkan mulai sekarang di sana ya. Jangan lupa juga untuk penerimaan diri, bukan pasrah aja.
1: Bukan. Terima diri bukan pasrah ya, Kak Ari. Tapi bagaimana kita berusaha lebih baik untuk merubah keadaan itu.
0: Tapi gitu, justru Kak, ini bisa menjadi pijakan kuat ya, Inga ya, untuk melangkah lebih jauh. Nah, kalau terakhir nih, Inga ya, motivasi dan pesan-pesannya untuk yang dengarkan tuh di sana, boleh.
1: Untuk adik sanak kita dimanapun berada, ya Kak Ria, mulai dari sekarang gitu, Kak Ria, sebelum terlambat gitu ya, terima keadaan kita seutuhnya. Tapi bukan pasrah gitu.
0: Betul.
1: Ya, harus diiringi dengan berusaha dan yakin bahwa usaha kita tidak tersia-sia. Jangan lupa, kalau kita hanya mengandalkan duniawi, kita akan capek kalau kita tidak imbangi dengan urusan akhirat. Gitu ya, maka dari itu imbangi antara dunia dan akhirat. Insya Allah cita-cita kita atau impian kita akan tercapai gitu, Kak Ari. Jadi artinya jangan menyerah dengan keadaan, berusaha lebih baik sehingga kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik juga. Dan kurangi membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain gitu ya. Kurangi untuk merasa minder. Karena kalau minder itu gak akan selesai urusannya dengan kehidupan di masa mendatang. Jadi sebaiknya terima diri kita, perbaiki, usahakan sehingga tujuan atau goals kita tercapai gitu, Kak Ari. Untuk anak kita segalanya gitu ya.
0: tuh ya di sana ya. Tuh dari Inga Minarsi. Jadi terima kasih untuk Inga Minarsi.
1: Sama-sama Kak Ri.
0: Atas waktu dan ilmunya dan di sana dari dialog hari ini ya kita belajar bahwa mencintai diri sendiri dan menerapkan tujuan hidup yang realistis adalah kunci penting ini ya untuk keselamatan mental kita juga. Dan jangan lupa untuk di sana setiap orang itu unik ya kan dengan jalannya masing-masing. Jadi terimalah diri apa adanya, syukuri, jangan lupa dan teruslah melangkah dengan tujuan yang jelas.
1: Benar.
0: Saya Riri pamit undur diri dan bersama Inga Minarsi pamit undur diri dan sampai jumpa di Gayarah berikutnya di Hey 91,7 FM.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan.

Bikin dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah itu baru luar biasa.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selentur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi, poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

0: pencerah jiwa.
1: Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kota, kita sapa dulu ada Mbak Nini. Selamat
1: Aman.
0: siang Mbak
1: Kita juga
0: Nini.
1: udah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat
2: Aman.
1: siang Mbak
2: Kita juga
1: Nining.
2: udah terhubung Iya, selamat siang,
1: dengan
2: Po.
1: RRI Surakarta.
0: Iya.
1: Kita sapa dulu
0: Kabar pripun,
1: ada
0: Mbak?
1: Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Iya, selamat siang, Po.
0: Iya. Kabar pripun, Mbak?
3: Kabare sae.
0: Kabare sae. Jawa banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
3: Kabare sae Mbok Lia.
0: Kabare sae.
3: Iya.
0: Jawa banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
3: Kabare sae Mbok Lia.
0: Kabare sae. Iya. Jawa banget ya. Ini kok suaranya agak mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
3: Mungkin bisa di cek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
0: Bisa dicek kembali
3: sebentar ya Pak Lia ya, ini
0: okay,
3: baru
0: baik.
3: Di handle sama
0: baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510, dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812-1124928. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
3: Halo.
0: Halo, iya. Sudah
1: halo,
0: masuk
1: suaranya
0: ya?
1: Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
0: Oke.
3: Okay. Halo, di sini halo. Sudah
0: halo,
3: masuk kok,
0: iya.
3: Ya?
0: Iya.
3: Sudah ya?
0: Tapi
3: sudah
0: suaranya terdengar
3: ya?
0: Masih delay ya.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia.
0: Iya.
3: Sudah ya.
0: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
0: Betul.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia.
0: Iya.
3: Sudah ya.
0: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
0: Betul.
3: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
0: Iya, masih delay dan double.
3: Betul.
0: Oke, baik.
3: Iya, masih delay dan double.
0: Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta okay, terkait dengan audio hari ini karena
3: masih
0: emang suaranya double.
3: Cek kembali ya di RRI Surakarta okay, terkait
0: sekali lagi buat para pendengar audio yang ingin bergabung seputaran
3: ini,
0: tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman. Nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Oke.
1: Okay. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Oke.
0: Okay. Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya?
1: Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya?
0: Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta
3: hari ini
0: terkait
3: juga
0: dengan kendala teknis hari ini.
3: Halo,
0: ya.
3: Coba tes Pak Lia. Apakah sudah oke?
0: Okay? RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis masih hari ini. Masih double ya nih, Mbak. Ngomong-ngomong
3: Pak,
0: iya.
3: Sudah oke
1: okay? RRI Jakarta. Terkait dengan
0: mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya. Kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
3: Oke,
0: ya. Oke, baik. Buat pendengar kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro, SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsAppnya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsAppnya di 08952-08952-44 dan di 0271-638-145.
1: Oke, baik, silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining. Nining sama
3: Mbak Lia.
1: Iya, iya Mbak Lia, nggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta, juga para pendengar Perompat RRI. Kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset Antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Seperti itu. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Mm-mm. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, mm-mm, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset. Artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, mm-mm, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset. Artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu, okay, untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin dan sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua. Pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu, niat resmi. Niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini penglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya, artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya, baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung panik set, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang

0: langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima seperti itu. Okay. Jadi cenderung formalitas.
1: Iya.
0: Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju.
1: Okay.
0: Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut panning set.
1: Okay.
0: Ya. Sementara panning set sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada.
1: Okay.
0: Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu, yang namanya panning set itu haning seti rembak. Haning seti rembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat artinya ditali. Ya. Ditali, kalau orang Jawa digondeli,
1: ditandai gitu ya Kanjeng ya.
0: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya.
1: Iya.
0: Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
1: Tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Seno, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
2: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
0: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
2: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama panning set ya, dan juga apa tadi namanya? Pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah. Kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu?
0: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan panning set, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gege mongso ya. Gege mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan panning set. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru.

0: Untuk pelaksanaan itu, ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset mengikat. Kemudian lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lesan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu, kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat tadi sebenarnya. Mestinya seperti itu.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya. Karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya. Semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
0: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya, ada makna filosofinya.
1: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0-08952-08952-44 atau di 0271-638-145.
1: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 08952 atau di 02716381145.
1: Oke.
2: Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nini.
2: Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Pramateri Jakarta. Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa yang terima dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Karena sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, kanjengnya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi, tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Nggak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
5: Alhamdulillah sehat ya. Semalam siang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining, mungkin disapa dulu kali.
5: Mbak Nining, Wulandari. Biasanya nih Pak Dadi ya, Pak Dadi Irma ya. Itu ya Mbak Nining ya. Dia kabar eh, api-api pasti ya. Api-api saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki loh. Dikerubutin wedo dua. King Bumi Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Suseno.
5: Oke. Salam kenal dengan Ria, itu Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Gu. Cik Guri ya di Jakarta Selatan ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah wah. Dalam tradisi pernikahan adat Surakarta ini panglamar ini atau lamaran ya. Dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo. Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo. Begitu King Sasono.
1: Oke,
5: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf deh, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa. Gini, melaku-melaku sore ning taman Sriwijari, ojo lali mampir tuku es dawet, adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cidur. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Sasono sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
6: Yeah. Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama panglamar, tentang panglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik, supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan.
1: Okay.
6: Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian panglamar, tadi saya katakan, panglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan, di situ ada juru bicaranya, kemudian juga membawa saksi dua. Ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
6: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paningset juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara
1: gitu
6: formal
1: ya,
6: diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya.
6: Saya mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya. Perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
6: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin keluarga pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita, yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah bihal. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau bihal ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
6: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai. Secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di oper tadi Mbak Nini juga menyampaikan ada pisang ayu suruhayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup, lambang keluhuran lan kamulian sebagaimana raja, maka pisang raja.
2: Okay.
6: Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
6: Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan kurepe yen giniki podo rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggit. Sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan.
2: Melalui simbol-simbol. Ya,
1: oke,
2: simbol-simbol.
1: Baik.
6: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong.
6: Nasi putih yang dibuat bulatan. Ya. Golong. Golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke.
6: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukup. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuwun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh Sinuwun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya. Beberapa hal yang sebenarnya itu ada, tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman. Mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini.
7: Iya, harusnya 3 jam.
1: Pembahasan seputar budaya jam. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
7: Terima kasih
1: Mbak Lia. Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi suara budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

Abang Po, Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya seluruh pihak bekerja sama untuk menjaga keamanan di Jakarta sebagai salah satu destinasi yang gemar dikunjungi oleh wisatawan. Pada Kamis kemarin, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menanggapi kabar terjadinya kasus pembegalan di sejumlah titik ibu kota. Made menekankan bahwa pariwisata di sebuah negara sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap keamanan dan kenyamanan suatu destinasi. Isu atau kejadian negatif yang tidak ditangani dengan baik dapat membentuk citra negatif dan mempengaruhi kredibilitas destinasi wisata. Beralih ke berita lainnya, Bang Pak, anggota Komisi 7 DPR Novita Hardini menyatakan investasi pada sektor budaya memiliki dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Dalam penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR senilai 400 juta kepada Lembaga Penggiat Budaya Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kemarin, ia mengatakan sinergi antara lembaga legislatif BUMN, perbankan, dan komunitas lokal menjadi kunci percepatan pembangunan daerah khususnya di sektor pariwisata. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bango Tongtong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tongtong namanya. Tongtong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tongtong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tongtong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka Tongtong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan Tongtong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Karti.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke pusat.
7: Di sana, terima kasih masih bersama kami. Itu ada drama udara untuk Entikong ya. Pernah kita dengarkan. Sementara saat ini telah menunjukkan pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung, nyampe bergabung dengan siaran kami. Inilah Perendo Siang, masih dengan saya Warpan Rahman, sampai kelak pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu informasi kami ketengahkan kembali. Adik sanak segalonyo, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan juga Sumber Daya Mineral terus bergerak cepat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor mineral bukan logam dan bantuan serta option MBLB. Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herawan Antoni, bertempat di ruang rapat merah putih kantor Gubernur Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2022 kemarin. Dalam arahannya, Herawan Antoni menyampaikan bahwa Pemprov Bengkulu menaruh harapan besar pada optimalisasi pengawasan produksi dan juga penyesuaian harga patokan MBLB. Upaya ini dilakukan supaya dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan.

0: Adik sana, terima kasih masih dengan saya dan Arman Rahman. Sementara kini telah menunjukkan pukul 14 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, ada yang suka makan roti di sana? Ini ada soal alasan sordok viral diburu banyak orang. Ah, ini bukan roti biasa di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, roti sordok semakin populer ya. Dan menjadi tren di berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari pecinta kuliner hingga pelaku gaya hidup sehat. Teksturnya yang khas dengan rasa sedikit asam membuat sordok beda dibandingkan roti biasa yang menggunakan ragi instan. Sordok sendiri merupakan roti yang dibuat melalui proses fermentasi alami menggunakan campuran tepung dan air yang menghasilkan kultur bakteri baik serta ragi. Bakteri baik ya serta ragi alami. Jadi proses fermentasi ini biasanya memakan waktu lebih lama. Bahkan pacak mencapai 24 jam sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa yang lebih kompleks. Banyak orang mulai tertarik mengkonsumsi sordok karena dianggap lebih sehat dibandingkan roti putih biasa. Beberapa penelitian menunjukkan proses fermentasi alami pada sordok dapat membantu menurunkan kadar asam fitat dan tepung, fitat dalam tepung maksud kami, sehingga nutrisi zat besi, magnesium, zinc lebih mudah diserap tubuh. Nah, informasi juga kami sampaikan dari rri.co.id. Jadi bukan sekedar roti biasa di sana, ini alasan sordok viral dan banyak orang dalainya. Nah, di sana coba nanti, peciklah di sana, sambil minum kopi, sambil makan roti.
1: Berendah Siang, Rompat RRI Bengkulu.

Di sana Festival Gurita Kaur tahun 2026 nampaknya bakal jadi salah satu event paling riah ya, meriah di Kabupaten Kaur bahkan di Provinsi Bengkulu tahun ini. Cemano idak di sana destinasikan jumlah pengunjung akan datang, jumlah akan mencapai ribuan orang, baik itu di Kabupaten Kaur maupun dari luar Kabupaten Kaur. Apalagi sudah diperintahkan di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Kaur agar segalonyo mengirimkan supporter untuk menyaksikan jalannya acara. Sehingga jumlah pengunjung yang akan datang pasti lebih banyak kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahan sukses ada dak? Di Kaur, kita ami di sana. Kalau bahasa kawannya, ami liwat nanti tuh. Mudah-mudahan sukses acara di Kaur, sanak-sanak kami yang tidak ke Kaur silakan datang. Ke situ kita sama-sama subuhi sambil jalan-jalan. Kepalangan ke Kaur sana, jalan-jalan Kaur itu kan banyak nian badah atau tempat kita untuk jalan-jalan di situ. Pantai Wehawang, Cuko, Linau, macam Maji, pokoknya macam-macam banyak. Pantai Heli, ada sana pacak kunjungi di situ. Tetap bersama kami di Perempat Bengkulu.

di sana penyaluran beras dan minyak goreng untuk 761 kelompok penerima manfaat KPM di Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu, hari Kamis tanggal 21 Mei 2006 kemarin, memicu protes warga di lapangan. Sementara kabarnya di sana, harga tanam buah segar sawit di Bengkulu anjlok hingga di bawah 2.300 per kilogram. Petani menilai penurunan ini dipicu respons pasar terhadap rencana ekspor crude palm oil ataupun satu pintu melalui badan usaha milik negara. Anjloknya harga sawit mulai memukul petani di Bengkulu. Dalam beberapa hari terakhir, harga tanam buah segar di tingkat pabrik turun tajam dari kisaran 3.200 menjadi 2.300 per kilogram. Di sana sekian kabar kita kami sampaikan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Udang Rahman, selamat sore segalanya. Salam buaya.

0: Tadi sana segalanya dengan berakhirnya kabar kita tadi Mbak Ketunda sudah kebersamaan saya Udang Arparahman dari pukul 10 hingga pukul 15. Dan berikut tentunya Mas Bagas sampai kelak jam 20 akan ngawani sana-sana kami segala untuk hari ini. Untuk ngawali kebersamaan dengan Mas Bagas, cak biasa di sana kami hadirkan dangdutan Korea kita sampai jam 17 nanti. Selamat nganingkan.
1: Melah Bedangdut.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dua lagu terbaru dari Denny Canana di sana, yo Tunggal Laika dengan Negoro Angin. Dua lagu Denny Canana Iko yang selalu ngawali sesi melaporkan juga kita sore Iko sama bagasa di sana. Jadi jangan lupa di sana kita akan berdangdut ceria dari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Belajar di sana kita sebentar lagi akan memutarkan lagu terbaru juga masih dengan lagu Jawa yaitu Kicau Mania Dendar Boy Gang dan Banditos. Sekaligus menginformasikan dari sana pada pukul 15.33 nanti bakal ada azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Jadi jangan marah-marah, tetap dengan terus RR4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
1: Oi cu,
2: hah apa?
1: Cerah nih anca yang buku tuh banyak hasil nako anak Riko.
2: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat IU. IU cowboy.
1: Lah, bukannya nako IU tidak boleh, cu. Kan IU lampir puna gini, kok.
2: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
1: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
2: Nah.
1: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
2: Hanya masih hidup.
1: Kalau nyo tidak punya sirip, dah lama mati tenggelam juga iu tu.
2: Ai biarlah pulo cik. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting saya dapat piti.
1: Karena iu ko beda ke ikan lain cu.
2: Ngapu bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah kalau terus diburu iu ko bakal punah. Apa dampaknya cuba?
2: Ah, apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan go.
2: Ah,
1: kalunya habis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu, kolaps lah laut kita.
2: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu cu.
2: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
3: Berendo petang. Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

74 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Semangat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada jenak Pemprov Bengkulu memastikan kesiapan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pelaksanaan vaksinasi penyakit hewan menular. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Abdul Hadi mengatakan pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan berbagai jenis vaksin ternak ke Provinsi Bengkulu. Bantuan tersebut terdiri dari 20.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK, 2.000 dosis vaksin septicaemia epizootica atau SE, dan 2.000 dosis vaksin cembrana. Abdul Hadi memastikan vaksinasi dilakukan sebelum masa pemotongan hewan kurban dimulai. Jadi dengan demikian, kondisi kesehatan hewan kurban diharapkan tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kabar selanjutnya, Senat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul cuaca ekstrim yang kembali melanda wilayah Kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu Imade Adana mengatakan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang terjadi berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Ada beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian masyarakat guna mengurangi risiko bencana saat cuaca buruk terjadi, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar seperti nelayan dan juga lainnya. BPBD Bengkulu meminta warga untuk menghindari berteduh maupun parkir kendaraan di bawah pohon besar dan papan reklame ketika hujan lebat serta angin kencang melanda. Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena pohon maupun reklame berisiko tumbang sewaktu-waktu. BPBD juga mengingatkan nelayan dan pelaku wisata bahari agar selalu memantau informasi perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di laut. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu di Sabar Tari Sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari senang masih membahas ditemenin di Perindo Petang. Kita sedang ada di sesinya Melah Pernah Ada Joget Kita. Jadi masih bekas tunggu untuk request-requestnya ada sana segalanya. Pengen request, pengen mampir di 08 11 7 8 1 6 5 4 4, atau di line telepon 7 3 2 1 9 9 4. Berlanjut kita putarkan di sana Era Syakira, Mi Dua Cinta.
1: Melah Bedangdu Joget Kita. Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Selamat petang, malah petang, Dut. Baik, Ayah Puput.
1: Kemudian aku tanya si ganteng, mana si ganteng satu lagi? Aku cuti, kata si ganteng Mbak Riri.
0: Iya, Rak. Iya, kemarin ada hal yang mendadak jadi harus pulang kemarin, Ayah Puput.
1: Iya, katanya tak salam, kata aku tidak. Katanya balik lagi, krompik, katanya layak. Hahaha. Aduh, si ganteng itu lagi. Merah itu, aduh. Ganteng itu lagi, aduh. Harga Rahman itu,
0: sekarang. Tadi ada dengar pan tadi.
1: Iya. Pak Rahman baru turun kan jam 15.00 tadi kan?
0: Iya, betul lah ya Puput, siang tadi dengar pan.
1: Sehat membajak.
0: Alhamdulillah. Berusaha sehat ya Puput.
1: Sehat semua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin, amin, amin. Pengen lagu apa nih ya Puput nih?
1: Tanjung Perak.
0: Tanjung Perak boleh. Salam-salamnya ya Bu.
1: Tanjung Perak itu liriknya reson Jawa, tapi Tanjung Perak saya lebih ke Jawa kan.
0: Iya. Betul.
1: Iya, kalau lain-lain versi Jawa itu ayam pun tak ngerti semua.
0: Begitu.
1: Salam-salamnya pertama kali buat semua Jawa, keluarga Faris dan juga kepada sekali ya.
0: Amin.
1: Yang para member dulu dengan dua-dua ya, ada Ingat, Siti, ada Mbak Riri, ada Harian Bisa ya, ada Bulan Pisan, Pisan, Pisan, Pisan, Pisan ya, ada Kamal. Malam nanti acara Minang Main Bau itu siapa ya siarannya?
0: Nanti malam bersama Kamal nanti.
1: Nah, Kamal saya ngerti benar ya bahasa orang Minang.
0: Oh, ngerti ya.
1: Iya, kalau kita tanya, apa kabar ya? Udah Kamal lah.
0: Sehari, oh.
1: Makan lah katanya, makan nasi lah katanya, waktu itu kan.
0: Wah, bisa jawab ya, ya Puput.
1: Salam buat Pak Suwandi ya, buat Udah Edir, Makmur ya. Hari Kota Napata, buat Ani di Pekanbaru ya, buat ATM ya.
0: Siap.
1: Ada Bulo Yusuf di Jambi ya, buat semua yang dapat sekali di Ganteng. Selamat tugas, semoga terkabar selalu bersama keluarga ya.
0: Amin, terima kasih Ayah Puput.
1: Nah, itu aja tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kok Ayah Puput sudah mampir juga di sana. Di sesi mulai pada joget kita petang juga ya. Jadi request minta lagu Tanjung Perak. Oke, langsung aja kita putarkan di sana Tanjung Perak.
2: Titit kui.
3: Apa kui?

0: apik iki.
1: Apik nah.
0: Apik.
1: Apik. Terus ya.
2: Do re mi so iwa atongko.
0: Bil.
1: Napa?
0: Bil aku.
1: Bener.
0: Mau iwa apa?
1: Tongkol.
0: Du.
1: Sing penting kan enggak
2: kon.
1: Kontak. Ya.
3: Ya.
1: Pisan gas. Do re mi so.
0: Iwa tong.

Jika ada satu request lagi dari Riko di Tanah Patah di sana, ayo yang hadir kembali di Joget Kito, request lagu dangdut Tapsel dari Top Simamora, Mak Kocar Sonang. Salam nyopat ayah Puput, Iswandi Hamsah Yus, Uda Edi, Ani di Pekan Baru, Nia di Hibrida, Donga DM, dan Belalang Rimbo. Sekalunya jom, makasih. Sama-sama abang. Lagunya juga sudah bagas preparekan buat abang. Langsung aja di sana kita putarkan. Mak Kocar Sonang dari Top Simamora, spesial request dari Bang Riko di Tanah Patah.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Aku rendi gak usah terakhir yo. Arab dibiak-biak dia awak dua kira iso mas.
2: Put setor. Halon. Aku ketuk saiki ki ora gampang lho. Aku wis mbekke ning kowe, ning bapakmu. Aku wis berjuang. Ben setidaknya derajatku iso padha karo kowe.
1: Kowe iki jane goblok apa budek to mas? Nek ra iso ki

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada senang lagu Soimah Rapopo menutup sesi Melah Pernah juga kita pada sore Iko. Terima kasih buat ada senang sekali yang sudah mampir dan juga sudah request. Nanti kita akan berlanjut untuk lagu-lagu Nusantara sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Foundation Aja Sararja Kantor Wilayah Bengkulu melaksanakan kegiatan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD bagi para pelajar SMA 1 Muhammadiyah Boarding School Kota Bengkulu pada Selasa 19 Mei. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya edukasi keselamatan dan peningkatan kesiapsiagaan generasi muda dalam menghadapi situasi darurat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh petugas Jasa Sararja Wulandari Sangindi serta menghadirkan tim Bidokes Polda Bengkulu sebagai pemateri utama dalam pelatihan. Dalam pelaksanaannya, tim Bidokes Polda Bengkulu menyampaikan materi terkait teknik dasar pertolongan pertama, penanganan korban tidak sadar, hingga prosedur evakuasi sederhana yang dapat dilakukan sebelum korban mendapat penanganan medis lebih lanjut. Selain materi teori, peserta juga mengikuti simulasi praktik secara langsung. Petugas Jasa Sararja Wulandari Sangindi menilai edukasi PPGD penting diberikan kepada pelajar sebagai bagian dari upaya membangun budaya keselamatan sejak dini. Kabar selanjutnya, anggota DPD RI APD Destita Kairilisani menggelar pelatihan pembuatan video animasi AI konten promosi dan inovasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Kegiatan dibuka Sekretaris Dinas Dikbud Ina Kristanti dilaksanakan di ruang sidang 1 Dikbud Provinsi Bengkulu pada Kamis 21 Mei. Dalam sambutannya, Ina Kristanti menyampaikan pelatihan tersebut sangat relevan dengan kebutuhan promosi kegiatan OPD di era digital saat ini. Menurutnya, penggunaan video animasi AI dapat membuat tampilan konten menjadi lebih menarik dan efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada satu pertemuan saja, melainkan dapat dilanjutkan dalam beberapa tahapan pembelajaran. Pemateri utama kegiatan ini adalah staf anggota DPD Destita Kairilisani, Ferry Sandria. Ia mengatakan penggunaan AI saat ini sangat membantu dalam proses produksi konten promosi karena mampu memangkas hambatan teknis, waktu, dan juga biaya produksi. Jadi kalau info kabar gitu untuk pukul 17 waktu di Sabara Tari Sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Bendo Petang, Rompat RRI Bengkulu. Banyak cara yang dilakukan pelaku kejahatan untuk mendapatkan data pribadi pada ponsel kita. Salah satunya adalah menyusupkan malware melalui aplikasi yang kita unduh. Bagaimana cara mewaspadai hal ini agar tidak terjadi? Sebelum memasang aplikasi yang diunduh, pengguna akan diminta memberikan izin akses pada gawai, mengakses SMS dan telepon, mengakses kontak, menggunakan GPS, mengakses kamera, mengambil video dan melihat galeri, membaca dan menulis data pada storage. Perhatikan apakah aplikasi meminta izin untuk mengakses perangkat sesuai dengan fungsinya atau tidak. Bila tidak, maka patut dicurigai. Seperti aplikasi Center yang meminta akses kamera atau informasi lainnya.

0: Takut.
1: Prompar FM.
2: Sebelum satu kemarin di FM, dari Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana masih mau pengas ditemani di Perindo Petang. Tadi kita sudah mendengarkan dangdutan ceria ya. Sekarang waktunya kita untuk kembali ke sesi lagu-lagu Nusantara di sana. Jadi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mumpung cuaca cerah di sana di Bengkulu, karena kemarin seharian hujan, ya kita nongkrong dulu gitu sebelum libur panjang. Wes sunsetan dulu di pantai ya kan. Nah, ngomongin soal sunset di sana, sunset di Bengkulu yang jadi kesayangannya di sana, di daerah mana di sana? Coba kasih info ke Bagas nih, yang adik sana sukai untuk sunsetan, misal di Pantai Berkas, Pantai Panjang atau Pantai Zakat, boleh diinfokan Bagas di 0811 781 6544.

0: Indonesia adalah negeri yang rawan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi? Jangan panik dan tetap tenang. Saat berada di ruangan, tetaplah berada di dalam. Hindari berdiri di dekat dinding. Berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Bila berada di luar ruangan, tetaplah di area terbuka. Jangan berdiri di dekat atau di bawah benda atau gedung yang berpotensi runtuh. Menjauhlah dari tiang dan kabel listrik. Jangan gunakan korek api, lilin, atau benda berapi lainnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya ledakan akibat kebocoran gas. Nyalakan radio untuk mengetahui informasi resmi mengenai kondisi pasca gempa. Hindari bangunan yang rusak atau runtuh. Menjauhlah dari pesisir pantai karena terkadang muncul tsunami tidak lama setelah gempa berhenti. Dan waspada akan terjadinya gempa susulan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi bencana.
1: Pro 4 FM.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada selama sama Bagas ya. Tadi kita sudah membuka topik tentang ya untuk menikmati sunset sore ini ya kan. Nah di sana tadi sudah ada beberapa yang merespon, ada yang di Pantai Panjang karena mungkin karena pusat ramenya di sana katanya di sana. Terus ada juga yang di Pantai Perkas karena view-nya lebih asik katanya ya. Mungkin karena lebih luas juga karena yang di deretan berkas untuk menuju ke arah benteng tuh ada yang buat anak-anak muda tuh ada di sana ya. Yang tiap sore puh padat kalau Bagas lewat nengok tuh. Ada juga yang ngejawab yang dari ada yang di Pantai Zakat karena sekalian main banana boat. Wede. Boleh tuh, menarik juga, harus kita coba di sana ya. Jadi berlanjut dari sana untuk lagu-lagu selanjutnya kita akan putarkan ada Wawan Sujono, Hinaanmu Semangatku.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda. Mari kita selalu hati-hati dan waspada terhadap bencana alam yang ada atau yang akan terjadi di sekitaran kita.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

Prompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rencana Pemprov Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM terus bergerak cepat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan serta option MPLB. Langkah strategis ini dibahas mendalam dalam rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni bertempat di ruang rapat merah putih kantor Gubernur Bengkulu pada Kamis 21 Mei. Dalam arahnya, Herwan Antoni menyampaikan bahwa Pemprov Bengkulu menaruh harapan besar pada optimalisasi pengawasan produksi dan penyesuaian harga patokan MPLB. Pengawasan ketat ini menjadi bagian dari inti tata kelola pengusahaan pertambangan, khususnya dalam rangka monitoring perizinan berusaha yang delegasi wewenangnya telah diberikan gubernur kepada gubernur melalui dinas ESDM. Dengan data yang valid, celah kebocoran pajak daerah dapat ditekan seminimal mungkin. Rapat koordinasi berlangsung dinamis ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu Hadianto, perwakilan pemerintah kabupaten terkait, serta berbagai stakeholder penunjang lainnya. Kabar selanjutnya, rencana pemerintah melalui Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga atau BKKBN terus memperkuat pembangunan SDM Indonesia melalui 5 program prioritas unggulan. Program tersebut dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhir Setiawan, mengatakan 5 program prioritas tersebut menyasar langsung kebutuhan masyarakat mulai dari keluarga, remaja, calon pengantin hingga percepatan penurunan stunting. Ia menyebut Provinsi Bengkulu saat ini terdapat sekitar 56.851 keluarga berisiko stunting yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Selain genting, pemerintah juga mengembangkan program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya guna membantu orang tua pekerja agar tetap mendapatkan pola pengasuhan yang baik dan mendukung tumbuh kembang optimal. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 18 waktu Indonesia Barat, ada di sana. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana tadi kita sudah mendengarkan berkumandangnya azan maghrib dan juga beberapa lagu dan juga filler islami ya. Jadi pelanjut ada sana untuk lagu-lagu Nusantara, dan jangan lupa nanti pukul 19 waktu di Sabara tepat kita bakal masuk ke sesinya keroncong. Jadi yang pengen dengerin lagu-lagu keroncong, jangan lupa nantikan pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Arisna, anggota DPRD Kota Pangguru, Dedianto, mengapresiasi prestasi dan capaian diraih dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pangguru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai capaian tersebut harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan agar pelayanan publik di Kota Pangguru semakin maksimal. Menurutnya, kerja-kerja pelayanan yang dilakukan dengan baik akan menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Dedianto juga menyebut pelayanan yang mampu mendorong pihak lain melakukan hal serupa akan menjadi nilai positif dan amal baik bagi semua yang terlibat. Ia berharap semangat peningkatan pelayanan publik terus dijaga oleh seluruh jajaran pemerintah daerah. Kabar selanjutnya di sana, Pemprov Bengkulu melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu mulai merapikan seluruh persiapan Festival Tahu 2026. Event budaya tahunan itu kembali masuk Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Festival Tahu 2026 dipastikan tetap digelar berskala nasional di Bengkulu, bedanya tahun ini banyak pos kegiatan dipaksa menyesuaikan kondisi efisiensi anggaran daerah. Meski tetap masuk kalender nasional, pelaksanaan tahun ini tak semewah sebelumnya. Sejumlah kegiatan dipadatkan, beberapa anggaran dipangkas, bahkan panitia bekerja tanpa honor. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Alpa RW mengatakan persiapan teknis sudah berjalan sejak awal, terutama untuk pasar pameran yang melibatkan pihak ketiga. Di tengah efisiensi anggaran, dukungan terhadap komunitas tabut tetap diberikan. Kerukunan Keluarga Tabut atau KKT mendapat bantuan 20 juta sedangkan KETAP menerima 5 juta. PT Area Club ditunjuk sebagai event organizer yang menangani panggung, tata suara, lighting hingga kebutuhan teknis lapangan lainnya. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.5 FM era di Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana aku ada request dari Bang Riko di Tanah Patah yang hadir kembali di Nuansa Keroncong. Request lagu Keroncong Suara Sai, judulnya Lamunan. Makasih sama-sama Bang. Habis ini lagunya bakas putarkan. Yo, kita putarkan dulu satu lagu Sinarengan dari Gandra Look.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

91.7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana nanti malam bakal ditemenin sama Donga Kamal di Perindo Malam dengan sesi Nyominang Maimbau. Jadi buat ada yang seneng dengerin lagu Sumatera Barat, lagu-lagu Minang, jangan lupa nanti sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat bersama Donga Kamal.

Ada cina, sebentar lagi satu lagu dari Bossa Nova Jawa Isih Tresno yang akan menutup sesi keroncong dan juga perjumpaan Samo Bagas di Brendo Petangka di sana. Terima kasih sudah mampir, sudah request, sudah untuk mendengarkan selalu Perempat Pengkulu. Jadi nanti bakal ada penyiar selanjutnya, ada Donga Kamal yang bakal ngawin adik sana di Brendo malam dengan sesinya Minang Maimbau. Terima kasih adik sana sekali lagi, Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sana kabar kita pukul 20 waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kota Bengkulu dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang berpotensi memicu berbagai bencana seperti pohon tumbang, banjir hingga gelombang tinggi di kawasan pesisir. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bengkulu, Christian Hermansyah, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca dan menyiagakan personil untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Menurut Christian, perubahan cuaca yang terjadi tiba-tiba harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang tinggal di daerah rawan banjir. Dan dia juga menjelaskan salah satu ancaman yang sering terjadi saat cuaca buruk adalah pohon tumbang dan robohnya papan reklama akibat terpaan angin kencang. Untuk itu masyarakat diminta tidak berteduh maupun memarkir kendaraan di bawah pohon besar atau baliho yang dinilai rawan roboh. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Legenda Batu Berambai. Sebuah cerita legenda dari Provinsi Bengkulu tentang cinta yang boleh jadi tidak menemukan ujung yang dikehendaki. Tapi pada akhirnya, pilihan ada dalam genggaman. Bebas untuk memutuskan, tidak akan bersama siapapun, kecuali bersama orang yang memang sudah merebut hati.
1: Keinginanmu ditolak, kau kobarkan peperangan.
0: Raden Serdang Irang diperankan oleh Andika Nugraha.
2: Kubunuh kau, ya!
0: Raja Pulau Perca diperankan oleh Anggrid Nardianto.
3: Aku tidak sudi hidup bersama pembunuh sepertimu.
0: Intan Nofriza memerankan Putri Renung Bulan.
4: Dan rasa-rasanya tidak lama lagi, ayah akan meninggalkan kalian.
0: Raja diperankan oleh Muhairi.
5: Jika putri mau menjadi istriku, aku pastikan dia akan menjadi wanita paling berbahagia.
0: Dan Hari Handika memerankan Raja Sungai Lemau.

0: Alkisah. Di daerah Rejang, Bengkulu, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan tersebut berkembang menjadi sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Raja mempunyai seorang putra bernama Raden Serdang Irang dan seorang putri bernama Putri Renong Bulan. Raden Serdang Irang adalah seorang pangeran yang tampan dan berbudi perkati luhur. Selain itu, ia juga mahir bermain silat dan menguasai ilmu peperangan. Tidak seorang pun di negeri itu yang mampu mengalahkan kepandaiannya. Sementara itu, Putri Renong Bulan adalah seorang putri yang cantik dan rupawan. Wajahnya cerah dan berseri-seri memancarkan sinar keagungan. Rambutnya panjang terurai dan berwarna hitam berkilauan. Senyumnya pun sangat manis, seolah-olah memancarkan sinar kebahagiaan. Selain cantik, Putri Renong Bulan juga memiliki sifat lemah lembut dan amat pandai menenun. Hampir setiap hari, ia menghabiskan waktunya menenun kain dengan corak yang indah. Dengan segala kelebihan itu, maka tidaklah mengherankan jika sang putri menjadi kebanggaan keluarga istana. Suatu hari, ketika Putri Renong Bulan sedang asik menenun dan Raden Serdang Irang sedang berlatih silat, tiba-tiba mereka dipanggil oleh sang raja untuk menghadap. Keduanya pun menghentikan kegiatan mereka dan segera memenuhi panggilan sang ayah.
1: Ada apa, ayah? Kenapa ayah tiba-tiba memanggil kami?
2: Iya, ayah. Ada apa? Apa ada sesuatu yang mendesak?
3: Loh, masa ayah tidak boleh meminta bertemu dengan anak-anak ayah sih? Sedang sibuk betul rupanya kalian, ya?
2: Bukan begitu, ayah. Tapi kan jarang-jarang ayah memanggil kami seperti ini. Apalagi, ayah tahu kan, kakak sedang berlatih silat dan aku sedang menenun. Tumben, iya kan, kak?
1: Iya, ayah. Tumben. Ini pasti ada hal yang mendesak. Ayo, ayah, ceritakan pada kami apa yang sedang terjadi.
3: Begini, putra-putriku. Raden Serang Irang, Putri Renong Bulan, umur ayah sudah semakin tua, dan rasa-rasanya tidak lama lagi ayah akan meninggalkan kalian.
2: Hah? Maksud ayah? Kenapa bicara seperti itu, ayah? Ayah sakit. Aku panggilkan tabib kerajaan sekarang, ya, ayah. Ayah tidak boleh bicara yang tidak-tidak.
3: Putri, bukan begitu maksud ayah. Meskipun ayah tampak sehat, namun ayah mempunyai firasat bahwa ayah tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Ayah ingin kalian pandai menjaga diri.
1: Sebenarnya sulit bagi kami membicarakan hal-hal seperti ini, ayah. Tapi tidak apa-apa. Silakan ayah lanjutkan.
3: Anak-anakku, ayah hanya ingin kalian selalu mengingat pesan-pesan ayah. Jika ingin merasakan asin, makanlah garam. Jika ingin merasakan pedas, makanlah cabai. Kalau mau terpuji, berkelakuanlah yang baik terhadap sesama. Putraku Serdang, jika kelak ayah benar-benar pergi, jagalah adikmu baik-baik.
1: Baik, ayah.
2: Ayah, apapun yang ayah katakan saat ini pada kami, tapi aku selalu mendoakan ayah sehat, berumur panjang, tidak akan pernah meninggalkan kami. Pesan ayah akan selalu kami ingat.

0: Tidak lama berselang, raja benar-benar meninggal dunia. Seluruh keluarga istana dan rakyat negeri itu berkabung. Semuanya merasa sedih karena kehilangan seorang raja adil dan bijaksana. 7 hari setelah raja dimakamkan, Raden Serdang Irang dilantik menjadi raja.
1: Kakak, selamat ya. Sekarang kakak sudah menjadi raja. Aku doakan kakak bisa seperti ayah, bahkan lebih. Lebih adil, lebih bijak, lebih segala-galanya.
2: Terima kasih, adik. Bukan hal yang mudah bagi kakak mengemban tugas sebagai raja. Tapi tenang, kakak akan melakukan semua hal terbaik yang bisa kakak lakukan.
1: Ngomong-ngomong, kakak masih ingat pesan ayah, kan?
2: Yang tentang asin dan pedas itu, Dik.
1: Jika ingin merasakan asin, makanlah garam. Jika ingin merasakan pedas, makanlah cabai.
2: Kalau mau terpuji, berkelakuanlah yang baik terhadap sesama. Begitu kan?
1: Sejauh apapun ayah pergi, bahkan dalam dimensi yang sudah tidak sama lagi, tapi ayah akan tetap di hati kita ya, Kak.
0: Raden Serdang Irang menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, mewarisi sifat-sifat kepemimpinan ayahnya. Bahkan, sejak menjadi raja, kerajaan tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ia rajin menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan pertama yang diajak kerjasama adalah Kerajaan Sungai Lemau yang juga dipimpin oleh seorang raja muda. Kedua raja muda itu saling mengunjungi satu sama lain ke kerajaan masing-masing. Suatu hari, ketika berkunjung ke kerajaan Raja Serdang, Raja Sungai Lemau bertemu dengan Putri Renong Bulan. Ia terpesona melihat kecantikan dan kesantunan perangai sang putri. Sejak itulah, Raja Sungai Lemau jatuh hati dan berniat untuk melamar Putri Renong Bulan. Maka disampaikanlah niat itu kepada Raden Serdang.

0: Bro, kenapa tidak pernah cerita sih?
1: Hah? Cerita apa, bro?
0: Itu, adikmu cantik sekali, santun pula. Sekali lirik, rasanya ingin langsung kubawa ke KUA.
1: Aduh, maaf ya, bro. Itu adikku satu-satunya. Aku sudah diamanatkan oleh ayah untuk menjaga putri itu.
0: Tapi, aku serius, bro. Kamu kan juga tahu kalau aku sedang mencari calon istri. Selain itu, kamu juga udah cukup lama kan bersahabat dengan aku. Boleh tidak jika aku mau menaikkan level kedekatan kita ini? Dari sahabat menjadi adik ipar.
1: Wah, kilat ya bro. Takut ditikung sama yang lain ya. Tapi begini bro, meskipun kita bersahabat, aku tidak bisa memutuskan hal seperti ini sendirian. Ya setidaknya aku harus tanya dulu sama sang putri.
0: Siap, jika putri mau menjadi istriku, aku pastikan dia akan menjadi wanita paling berbahagia, bro. Tapi, jika nanti aku ditolak, aku tidak akan memaksa. Aku menghargai apapun keputusannya.

0: Gayung ternyata bersambut. Sang putri bersedia menerima lamaran dari Raja Sungai Lemau. Pada hari yang disepakati, mereka pun ditunangkan. Pernikahan mereka rencananya akan dilangsungkan sebulan kemudian. Sejak bertunangan dengan sang putri, Raja Sungai Lemau semakin rajin berkunjung ke kerajaan Raja Serdang. Sementara itu, di tempat lain, tersebutlah seorang raja yang bertahta di sebuah kerajaan besar dan megah di Pulau Perca, Aceh. Raja itu sudah lama mendengar mengenai kebesaran dan kemegahan kerajaan Raden Serdang. Tidak hanya itu, kerajaan Raden Serdang juga sudah terkenal memiliki seorang putri yang cantik jelita hingga ke berbagai negeri. Raja Pulau Perca Negeri yang mendengar kabar tersebut segera berangkat ke Rejang bersama banyak pengawal, melalui laut dan sungai dengan menggunakan kapal besar. Mereka melamar Putri Renong Bulan. Setiba di istana Raja Serdang, utusan itu segera menyampaikan lamarannya. Lamaran mereka pun langsung ditolak oleh Raja Serdang karena adiknya telah bertunangan.
1: Maaf Raja Pulau Perca, bukan maksud hati untuk menolak pinangan dari Anda. Tapi adik saya telah bertunangan dengan Raja Sungai Lemau. Dan itu terjadi jauh hari sebelum Tuan kesini untuk melamar sang putri.
2: Loh. Mereka kan baru bertunangan. Orang yang sudah menikah saja masih bisa berpisah kok. Aku menginginkan putri menjadi istriku, Raja Serdang.
1: Wah, maaf tidak bisa. Mereka sudah saling mencintai dan sebentar lagi menikah. Anda masih bisa mencari wanita lain dan tidak kalah cantiknya dari adik saya. Ada langit di atas langit, Raja. Tentu masih ada kecantikan lain selain sang putri.
2: Aku bisa membayar mahar 10 kali lipat dari yang diberikan Raja Sungai Lemau itu. Atau katakan, berapa mahar yang kalian inginkan? Aku akan berikan.
1: Sudah aku katakan, tidak. Tidak bisa. Adikku sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah. Tidak bisakah kau hargai itu dan mencari wanita lain saja?
2: Aku tidak suka ditolak, Raja Serdang. Prajurit, serang kerajaan ini! Serang! Akan aku hancurkan kerajaanmu ini, Raja Serdang. Agar kau tahu resikonya menolak apa yang telah aku minta.
1: Kau benar-benar raja yang egois. Keinginanmu ditolak, kau kobarkan peperangan. Sudah tepat keputusanku menolakmu menjadi bagian dari keluarga kami.
2: Banyak omong, kubunuh kau! Ya!
1: Pengawal, tolong selamatkan adikku. Tolong!
0: Raja Serdang pun tewas dalam penyerangan itu. Sedangkan Putri Renong Bulan berhasil ditawan. Ia pun meronta-ronta meminta dilepaskan saat hendak dibawa naik ke kapal. Beberapa saat kemudian, kapal itu bergerak meninggalkan pelabuhan. Sang putri hanya bisa meratapi nasibnya yang menimpa kakak dan para kerabatnya. Hatinya sangat sedih, dan air matanya terus menetes membasahi pipinya yang kemerah-merahan.

0: Putri, Putri, maafkan aku. Bukan maksudku membunuh kakakmu, tapi semua karena terpaksa. Aku hanya ingin menikahimu, Putri. Bisakah engkau berhenti menangis seperti ini? Aku berjanji, aku akan membahagiakanmu, Putri, sampai kapanpun.
1: Diam kau! Kenapa tidak kau bunuh saja aku sekalian? Aku tidak sudi hidup bersama pembunuh sepertimu. Apalagi menjadi istrimu. Tidak, aku tidak sudi.
0: Putri, lama-lama kau akan terbiasa denganku. Yakinlah, suatu saat kau akan mencintaiku, Putri.
1: Oh iya? Tahu apa kau tentang cinta? Baru saja kau memisahkan orang-orang yang saling mencintai. Aku dengan kakakku, aku dengan calon suamiku. Jika aku tidak bisa hidup berbahagia dengan orang-orang yang aku cintai, maka aku pun tidak akan sudi hidup denganmu. Tidak sudi!
0: Apa maksudmu?
1: Tidak sudi!
0: Putri, kamu mau kemana, Putri?

Putri sungguh tidak rela hidup bersama seorang pembunuh yang sudah memisahkannya dari kakak dan calon suaminya. Dengan rasa sedih dan amarah, Putri melompat dari kapal dan terjun ke dalam air. Pada saat ia melompat, rambutnya yang panjang tetap terurai. Ajaibnya, tubuh sang putri perlahan-lahan berubah menjadi batu dengan rambut terurai. Batu penjelmaan Putri Renong Bulan itu kemudian dinamakan Batu Berambai, yang artinya batu berbulu halus dan panjang.

Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Legenda Batu Berambai. Sebuah cerita legenda dari Provinsi Bengkulu. Naskah oleh Intan Nofriza Kamalasari. Teknik montase Anggrid Nardianto dan saya Feby Pravitasari. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Rompet Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

91.7 JFM RI Perempat Bengkulu. Hai di sana, apa kabarnya di malam Sabtu hariku? Semoga di sana dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas walaupun malam ya. Sebenarnya tidak beraktivitas lagi, sebentar lagi bakal beristirahat ya kan. Tapi semoga di sana tetap sehat walaupun kondisi di malam hariku. Kalau di RRI sendiri, di gedung RRI di Simpang Skip iko hujan lah di sana. Dan juga bagi di sana yang sedang di jalan, tetap hati-hati, jaga keselamatan, tengok kiri kanan ya kan. Jangan sampai tertidur sambil nyetir atau sambil bawa kendaraan. Karena cuaca sejuk malam, angin sepoi-sepoi dingin jeko, seru kan kalau tidur. Dan juga bagi di sana yang belum tidur, bisa gabungan bersama kami di RRI Perempat Bengkulu 91.7 FM di acara Minang Maimbau di malam hari ko di sana. Kalau bagi di sana yang lagi nak request, bisa hubungi nomor line interaktif kami di telepon nomornya 0736 732199P, atau melalui WA bisa juga di sana di 0811 7816 54P. Bakal saya tunggu requestannya di sana dan juga telepon atau WA-nya sampai jam 11 malam kelak. Iku masih ada sekitar sejam 20 menit lagi di sana. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu 91.7 FM, suara budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dinda namun kuat dulu ke fun ma.
1: Apa tuh?
0: Ke fun dong.
1: Eja mah gara-gara aja lah yuang.
2: Beda, awak kehilangan.
0: Kehilangan apa dia?
2: Kehilangan pacar awak.
0: Pas banana nya, aja kehilangan bini. Sikal aja bimbing ah, orang kami jangan lepaskan tangan aja.
3: Berendam malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rompad FM. Rompad FM.
1: Kabar kita. Di sana kabar kita pukul 21 waktu Indonesia Barat, SD Negeri 88 Kota Bengkulu menghadirkan inovasi digital bertajuk Smart Pickup System atau SPUS sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban peserta didik saat jam pulang sekolah. Sistem penjemputan berbasis barcode itu diterapkan untuk memastikan setiap siswa dijemput oleh orang tua atau wali yang telah terdaftar secara resmi. Inovasi tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan sekolah menuju sistem yang lebih modern, aman, dan berbasis teknologi sederhana yang mudah digunakan oleh seluruh warga sekolah. Melalui SPUS, setiap peserta didik memiliki barcode khusus yang digunakan dalam proses penjemputan. Dan Kepala SD Negeri 88 Kota Bengkulu, Fitria Ekawati, mengatakan inovasi itu lahir dari kebutuhan sekolah untuk menciptakan sistem penjemputan siswa yang lebih tertib dan juga aman. Informasi selanjutnya di sana, penanggung jawab Jasara Harja Seluma, Novian Elvan, bersama tim pembina Samsat melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait peran dan juga fungsi Jasara Harja. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor diskon 50% mutasi masuk ke Provinsi Bengkulu. Dan selain itu juga program apresiasi emas bagi wajib pajak patuh di Kelurahan Rimbo Kedoi, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Kegiatan tersebut turut melibatkan Kepala Bapenda Kabupaten Seluma, Kepala PTD PPD Samsat Seluma, serta pihak kelurahan setempat. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan untuk adik sana sadonyo, kita masih buka request. Jadi request masih dibuka sampai jam 11 kelak. Jadi bagi adik sana, jangan lupa untuk request gabungan, kita ramekan dulu malam iko. Udah uni apa amak sadonyo, jangan lupa untuk gabungan bersama RRI Prompek Bengkulu.
2: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Ini kayaknya lagi ada gangguan ini. Udah tahu nih kok. Halo? Indah ada suara juga dah. Iyo, kita mana kau dah ikut saronya kau? Indak terang nggak sampai studio prompek kau dah? Halo? Iko dah? Kita suaranya dah? Kayaknya lagi ada apa gangguan atau lagi ada masalah apa kok nampaknya kok. Jadi tidak terangkan sampai ikut kurang. Halo? Halo, ikut di studio prompek kok tidak ada suaranya dah. Tidak ada sama sekali suaranya kok. Ah, iko agak iko dah. Ado. Ah, yo, halo. Dengan siapa di mana iko dah? Udah Edi. Oh, Edi apa kabar dah? Alhamdulillah baik. Cak mano dah keadaan dah sehat dah? Tidak ada iko, cuaca lagi tidak menentu kok kan. Kadang hujan derenyo kadang.
1: Itu hujan juga
0: kok. Iyo.
1: Hujan juga internet bug
0: ya. Iyo samo kok dah di RRI juga lagi hujan kok. Halo, ngapo kecil lagi kok dah suara. Kadang cak tadi agak gadang dikit tuh dah. Lagi nak request lagu apa dah?
1: Lagunya lagi Belalak Galang.
0: Mohon maaf dah agak pelan-pelan dikit dah.
1: Belalak Galang.
0: Aduh, indak terdengar kau dah.
1: Belalak Galang ya.
0: Belalak Galang.
1: Belalak Galang.
0: Belalak.
1: Belalak Galang.
0: Belalak Galang dah.
1: Balalek gadang.
0: Iko cuba cara saya apa saya carikan dulu dah. Aduh iko dah. Salam dah.
1: Salam saya Pipil dah. Saya Pipil.
0: Iko ya. Ya halo.
1: Untuk Kamal semuanya ya, untuk Kamal ya.
0: Iya, makasih. Ya.
1: Untuk Pak Wali semuamu.
0: Untuk
1: segala galanya mendengarkan.
0: Oke, siap dah. Terima kasih Dedi udah request. Iko sambil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana Iko baru aja masuk request dari Udedi dan juga bagi di sana sagalonyo sadronyo kalau lagi nak request bisa di sana ke nomor yang lah saya sebutkan tadi. Dan juga untuk Dedi Iko kita putarkan dulu satu lagu lagi udah sambil kita nunggu kawan-kawan yang lain kok masuk request. Kalau masih dengar request ya. Kalau setelah satu lagu itu belum ada juga masuk request, bakal langsung saya putarkan requestan Udedi. Dan Niko di sana saya putarkan lagi satu lagu dari Wita Sofi, Buruang Bondong.

Nah, di sana itu tadi satu lagu dari Vita Sopi, Burang Bondo. Dan Iko belum ada lagi masuk request sana di sana. Jadi langsung aja saya putarkan lagu Baralek Gadang requestan dari Uda Kito, Uda Edi. Langsung aja kita dengar kabar sama.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, apa kabar malam kau?
0: Iko dia yang kita tunggu-tunggu kau, alhamdulillah.
1: Ayo, apa kabar
0: di kantor? Api wae.
1: Kau macam bulu mata jauh. Mata orang Padang lerancak warna.
0: Sasa kete, bisa lah ya puput. Yang umum-umum aja, tapi janganlah yang terlalu ikonian kan. Tipi-tipi bisa lah gitu. Ayo puput, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Saya pikir tadi alaiko ya puput ko. Nampaknya indah kegabungan dengan perompek ko.
1: Banyak orang nanya.
0: Baru satu ya puput. Baru daddy tadi, udah daddy ko pembuka ko.
1: Kalau udah ini lah pakit. Kalau tak kaya puput tu. Dari ngomong murah raja tu.
0: Lagi nak request apa kita malam ini ko ya puput? Request lagu apa kita malam ini ko?
1: Lagunya malu-malu bacinto.
0: Malu-malu bacinto.
1: Dari versi siapa tu? Sesi Chris, versi Chris tu mana?
0: Malu-malu bacinto. Iko saya carikan lo ya puput. Versi siapa ya puput? Malu-malu bercinta. Ada salam-salam deh puput.
1: Aduh lagunya.
0: Lagunya aduh. Lagi aduh. Kita carikan lo versinya kok.
1: Salam sekete ya. Bertemu sekali buat si udah lah kapal. Semoga terkembang selalu malam kau tetap warga besar di
0: sana. Amin.
1: Tuh si cantik ya dua-dua ya. Ada pula si ganteng lah baru turun tuh kan. Jam 2.
0: Oh iya.
1: Wan satunya yang kepenye prospek tuh langsung ke terbang selalu ya.
0: Oke. Siap ayo puput. Ayo puput juga semoga sehat selalu, lancar rezeki yo kan. Lancar juga segala urusannya. Sehat-sehat terus.
1: Yang monitor sering monitor laut siang lagu dangdut ada Pak Swandi ya.
0: Iya.
1: Ada udah Edi dari Wamura semoga terkabar selalu sebelum lalu lah. Telepon pula lah itu tuh udah Edi. Tapi itulah kalau udah Edi itu itu calakunya tuh kalau tidak jauh dari HP dari handphone itu kecil volumenya itulah suaranya.
0: Iya. Ayo puput juga indak terang lah tadi kan.
1: Ayo.
0: Iya, ketek mana iko suaranya tuh. Indak tahu kita antara HP-nya jauh.
1: Atau HP jauh itu handphone-nya jauh dari nyo atau itu volume HP-nya kecil.
0: Bisa jadi itu ada dua kemungkinan tuh. Semoga iko tapi tadi masih lah terdengar dikit tadi alhamdulillah kan tidak salah tadi putar lagunya takut salah putar lagu itu kan takut kecewa pula gitu.
1: buat record tanah patah ya. Yang sering Yusuf.
0: Ayo
1: Bahasa satunya yang mendengar suara kita malam kola semoga terkebas selalu ya.
0: Oke.
1: Buat si udah kamal malam kola. Suara mek tugas semoga terkebas selalu ya.
0: Amin.
1: Itu aja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo puput yang lah request dan gabungan yo di sana yo bagi di sana yang lainnya kalau lagi nak request masih bisa masih ada sekitar 1.5 jam lagi jangan sampai terlewatkan karena dari jam 11 sampai jam 00 atau sampai jam 24 kita cuma putarkan lagu-lagu aja jadi tidak ada lagi request lewat dari jam 11 malam kelak jadi kalau belum ada lagi masuk request sana di sana. Atau saya putarkan dulu satu lagu ya sebelum memutarkan requestan dari Ayah Puput gue tadi. Jadi gue bakal saya putarkan sambil nunggu di sana yang lainnya kalau lagi nak request dari Upik Malai Tagali Gali.

0: Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam, dari Hamzah
0: Yusuf. Halo Pak Hamzah Yusuf, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya rancak lah ya, rancak sagalonya sadonya.
1: Udah kamal ya.
0: Iya, benar sekali. Alhamdulillah sehat. Cak mana cuaca di Jambi? Apa Yusuf?
1: Jambi agak cerah, cuman listrik padam total keseluruhan.
0: Oh, alah. Lagi ada iko nampak itu masalah.
1: Ada masalah.
0: Dan gadang juga tuh nampaknya kalau sadonya mati itu kan.
1: Iya, pukul 7 tadi sampailah sekarang belum menyala lagi.
0: Belum menyala lagi yo. Semoga cepat. Apa ya, cepat pulih lagi lah listriknya ya, biar lebih terang kan. Karena kalau malam-malam
1: di sana
0: mati lampu juga gawat.
1: Di sana enggak.
0: Alhamdulillah di situ aman Pak Yusuf. Lampu ya, terang, cuma tadi sempat hujan go. Dan juga kata Udaidi tadi di rumah umur deras ya, juga hujan go.
1: Kalau di sini baru ini malam padamnya. Mungkin ada kerusakan gitu.
0: Iya. Semoga ya, cepat pulih lah.
1: Iya, lagi itu nih tidak orang tahu Kudu Lima.
0: Request lagu apa Pak Yusuf?
1: Tidak orang tahu Kudu Lima.
0: Orang
1: tahu Kudu Lima.
0: Aduh. Kalau sabar Pak Yusuf. Ikolah sambil saya cari salam-salam dulu enggak tuh.

0: Karajo nang teteh dah disebut namu nang kadang dabai buan gala. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah Yusuf, udah atau apa kok saya manggilnya kok. Kalau dari suaranya di sana iko agak berek kok. Karena saya masih muda ya kan, baru berapa 13 tahun umur saya kok. Jadi terima kasih apa Yusuf yang ala gabungan bersama kita di Perompek Bengkulu dan iko di sana lah do masuk dua requestan langsung aja saya putarkan deh. Iko dari Ayah Puput atau apa Puput ke dari Bengkulu Tengah yang request lagu Malu-Malu Jatuh Cinta dari Pepi Grace. Langsung aja kita dengarkan bersama.

Oke, di sana Iko tadi baru aja kita putarkan satu lagu requestan dari Uda gitu atau apa gitu dari Bengkulu Tengah, Ayah Puput. Dan Iko di sana lama masuk lagi requestan dari WA. Di WA kok di sana dari Uda gitu udah Riko di Tanah Patah. Apa kabar udah Riko? Semoga udah Riko selalu dalam keadaan sehat yo, dan Iko juga lah request. Berarti sehat-sehat aja, amin. Halo Dunsana katanya. Halo Dunsana kasado alahe. Kasadonyo Riko Tanah Patah hadir lo lihat di acara Minang Maimbau di malam nanko. Udah Riko minta diputarkan lagu Indang Solo dari siapa? Dari almarhum Alpis Depitra. Dan Niko ada juga salamnya Bue Amza Yusuf, Ayah Puput, Udedi, Nia di Hibrida, Ani di Pekanbaru, dan salam spesial Juolai dari Ajo Pendi, Mak Dadang, Indaryono di Tangerang, Upiak Mulai, Bang Rijal di Kebun Ros, Samo Putri Minang Kasadonyo jolah. Untuk Udah Kamal, salam bertugas saja. Terima kasih. Dan terima kasih kembali untuk Dariko. Semoga Dariko juga selalu sehat yo dan selalu gabungan Dariko. Indak pernah kok apa yo terlewat kok pasti request terus. Dan berarti dua list requestan di sana Iko dari Udah atau apa kita dari Jambi apa Yusuf yang request lagu Orang Pauh Baku 25. Langsung aja kita dengarkan bersama.

Oke, di sana baru aja kita dengar kabar samu lagu Urang Pauh Baku Dolimo, requestan dari apa kita Pak Yusuf yang nangado di Jambi di sana yo. Dan iko langsung aja saya putarkan lagi requestan dari Udedi di Tanah Patah dengan judul lagu Indang Solo, intinya ikan Rido dan juga kawan-kawan yo. Langsung aja kita dengar kabar samu.

0: Dari sana kabar gitu pukul 20 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan kesiapan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 melalui pelaksanaan vaksinasi penyakit hewan menular. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban yang akan dipotong masyarakat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, mengatakan pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan berbagai jenis vaksin ternak ke Provinsi Bengkulu. Bantuan tersebut terdiri dari 20.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK, 2.000 dosis vaksin Septicaemia epizootica atau SE, dan 2.000 dosis vaksin Jembrana. Informasi selanjutnya, di sana Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan Kota Bengkulu memperketat pengawalan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kota Bengkulu menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Pengawasan dilakukan dengan mewajibkan hewan kurban dari luar daerah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Bengkulu, Heni Kusumadewi, mengatakan idealnya pengawasan dilakukan melalui pos pemeriksaan atau checkpoint di setiap pintu masuk Kota Bengkulu. Namun keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi fasilitas membuat pengawasan belum bisa berjalan maksimal. Dan menurutnya Dispangtan kini lebih menekankan kepada panitia kurban dan pedagang ternak agar memastikan setiap hewan yang masuk ke Kota Bengkulu memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal yang ditandatangani dokter hewan berwenang. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Kumpar FM.
1: Rencana kabar kita pukul 23 waktu Indonesia Barat, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga atau BKKBN terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM Indonesia melalui 5 program prioritas unggulan. Program tersebut dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan program keluarga berencana di Indonesia. Dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhir Setiawan mengatakan 5 program prioritas tersebut menyasar langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari keluarga, remaja, calon pengantin, hingga percepatan penurunan stunting. Salah satu program unggulan yang terus diperkuat yakni gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM terus bergerak cepat mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan atau MBLB serta opsen MBLB. Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni. Dan dalam arahannya, Herwan Antoni menyampaikan bahwa Pemprov Bengkulu menaruh harapan besar pada optimalisasi pengawasan produksi dan penyesuaian harga patokan MBLB. Upaya itu dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pertambangan yang lebih tertib, transparan, dan juga berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana Iko, kabar kita jam 11 malam Iko, jadi kabar kita terakhir di hari Iko. Dan ketemu lagi di kabar kita pukul 6 waktu Indonesia Barat besok pagi. Tapi tetap bersama kami di Radio Perempat Bengkulu 91.7 FM, karena kami bakal tetap mutarkan lagu-lagu sampai jam 12 malam kelak.
2: FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

وعلى رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak. Insyaallah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi. Yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'ayna tadhhabun?" Maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam. Memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita. Sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita. Dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita. Titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya, keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. Mengolah data, ya jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu,
karena dari fujur keluar su

0: melewati nafas, nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan, di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

sana di Berondo Pagi Hari Riko, di sana di Kawani Kariri hingga pukul 10 pagi kelak. Dan informasi pertama Riri update untuk di pagi hari ini, gempa bumi kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dan berdasarkan laporan resmi dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 3,7 itu terjadi pada pukul 20:39 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk epistrum gemponya berada di sekitar koordinat 4,69 lintang selatan dan 103,9 bujur timur, atau sekitar 30 km barat Kabupaten Kaur dengan kedalaman 12 km. Dan nah, di sana hingga saat ini belum ada laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Dan dari BMKG juga memastikan gempa tidak terjadi potensi menimbulkan tsunami di sana. Dan juga meskipun begitu, masyarakat juga tetap diimbau untuk tenang, meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dan BMKG juga mengingatkan kita untuk selalu mengikuti informasi resmi melalui kanal komunikasi terpercaya milik BMKG. Dan informasi kau di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Brendo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Kak Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak pu?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, setelah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak.
1: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini ini, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, missing itu nggak boleh. Jadi kita missing di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran

0: atau deep ecology. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
1: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
1: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian karena Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
1: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal, yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Pua di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
1: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu-satuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
2: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buruh, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk

0: hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
1: Semuanya kawasan yang ada di Ngano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Ngano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buabua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
2: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk area perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua, sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
3: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang, baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu, jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu, sampai hari Senin ke Enggano. Ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi, jam 5, ada telepon, berita dari Padang, almarhum.
4: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
3: Besar, buka jalan Jepang. Memang lintasan kanapu itu. Wih, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Ngano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanak puha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Ngano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
5: Kalau kita lihat di tahun 2022, ada pengurangan, Kak.
6: Pengurangan apa?
5: Lahan pertaniannya. Contoh, kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000, kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang, ada jumlahnya 112 hektar.
6: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
5: dan ditinggal. Sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten, juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak puak leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
7: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
7: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
8: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih? Ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
9: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puhak, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.